Dari koleksinya James Jones di pagi ini, dan yang pastinya teman radio masih ditunggu terus ya dalam Choice of the Day di Spada, buat pagi kamu semakin seru. Selamat beraktivitas ya. Waktu juga di studio menunjukkan pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Yang pastinya juga teman radio udah di kursi masing-masing ya. Kursi panas untuk terus melanjutkan pekerjaan kamu nih teman radio. Kali ini Angel juga punya informasi terbaru terkait dengan update musisi, penyanyi, band favorit kamu teman radio. Masih ingat gak sih lagunya Dai-Dai dari Shakira dan Burna Boy? Ya, yang mana mereka juga mengisi untuk perhelatan Piala Dunia 2026. Nah, lagu resmi FIFA World Cup 2026 Dai-Dai ini ternyata berhasil mencatatkan sejarah sebagai lagu tema Piala Dunia pertama yang menjadi nomor uno ya di Billboard Global Excel US. Dan tentunya teman radio, pencapaian luar biasa ini mengungguli rekor sebelumnya Dreamers dari koleksinya Jungkook. Sementara kalau di Billboard Global 200 Stupid Song dari Olivia Rodrigo juga bertahan di nomor 1 untuk minggu keduanya. Keren ya teman radio. Jadi ada Dai-Dai, kemudian Swim, Head That I Made You Love Me dari koleksinya Ariana Grande di posisi ketiga, Billie Jean dari Michael Jackson, Stupid Song, Olivia Rodrigo, Dracula, Tame Impala and Jenny, Beauty and the Beat dari koleksinya Justin and Nicki Minaj, The Cure, Olivia Rodrigo juga, Beat It, Michael Jackson, dan Drop Dead, Olivia Rodrigo. Wah, keren banget ya, tapi tetap aja Dai-Dai apalagi ini sementara masihkah berjalan? Tunggu Angel update dulu deh teman Pro 2. Ini terkait dengan perhelatan Piala Dunia 2026 ya, yang mana masih kosong-kosong antara Portugal dan juga Kroasia. Aduh, ini kira-kira Portugal bakal masuk gak sih di posisi 16 besar atau malahan Kroasia nih?

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: Humas Bilai Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Misal pria di foto kita blur, asalkan memorinya jangan, apalagi orangnya ya. Aduh, orangnya kalau di blur di memori ingatan kita, ya udah deh. Cari aja penggantinya, cari yang baru ya katanya teman Pro 2. Anyway, selamat pagi juga untuk Karin yang udah request lagunya Sal Priadi dong, boleh banget. Udah nyala hadirkan ya special katanya untuk teman-teman yang udah diwisuda katanya. Yuk reuni lagi, asik. Oke deh. Dan teman Pro 2, ada kabar yang telah lama dinantikan akhirnya datang juga dari para Momo di Indonesia. Girl group asal Korea Selatan Mamamoo dipastikan akan menggelar konser di Jakarta sebagai bagian dari Mamamoo 2026 World Tour Award ya. Promotor With Us Indonesia juga mengumumkan kalau konser ini bakal berlangsung 19 September mendatang di PIK Jakarta. Tentunya penampilan ini menjadi salah satu rangkaian tour dunia Mamamoo yang merayakan perjalanan karir grup mereka sekaligus menjadi ajang reuni bersama para member di berbagai negara ya teman Pro 2. Dan tour dunia yang bertajuk Award ini disebut-sebut teman Pro 2 katanya bakal menjadi simbol babak baru perjalanan artistik Mamamoo. Dan di sejumlah negara konser ini juga mendapatkan sambutan luar biasa ya, hingga beberapa kota menambahkan jadwal pertunjukan karena tingginya permintaan tiket. Nah, beruntung banget di Indonesia juga menjadi salah satu destinasi tour karena punya basis penggemar yang besar, aktif, dan di Jakarta. Ini diharapkan juga dapat menjadi momen spesial bagi para Momo yang telah mengikuti perjalanan Mamamoo selama lebih dari satu dekade. Kali ini Anyala mau hadirkan dari koleksi terbaru The Changchuters untuk teman Pro 2, Tangguh.

0: Tik, sini dulu kau.
1: Ya apa? Aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Tik. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Apakah kamu masih familiar dengan permainan batu gunting kertas? Permainan ini sering dimainkan ketika kita kecil dulu. Permainan batu gunting kertas telah dikenal di China pada masa dinasti Han yang berkuasa pada 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Awalnya permainan ini menggunakan simbol yang berbeda, bukan batu gunting kertas, melainkan katak, ulat, dan ular. Permainan tersebut kemudian mulai tersebar hingga ke Jepang. Di Jepang, simbol batu gunting kertas baru pertama kali diperkenalkan. Karena itulah, orang Indonesia sering menyebutnya permainan ini dengan istilah Sweet Jepang. Di Indonesia, batu gunting kertas juga diartikan dengan kata Sweet, di mana sangat populer dengan gajah, ibu jari, manusia, jari telunjuk, semut, jari kelingking. Kalau kamu sendiri, tim Sweet dari Jepang atau tim Sweet biasa nih?

Sudah siap belum teman Roy 2 dengan hal-hal yang bisa buat kita happy lagi di tanggal 3 Juli 2026. Kalau Angel hari ini agendanya banyak banget ya. Setelah siaran menemani teman Roy 2, setelah itu Angel mau berburu dulu. Karena berhubung tanggal masuk sekolah anak-anak katanya tanggal 20 ya. Ada yang tanggal 20, ada yang tanggal 13. Atau mungkin juga ya di tanggal-tanggal segitu. Nah, kita berburu dulu mulai dari pakaian seragam, buku-buku, belum lagi sepatu, tas, tempat bekal dan lain sebagainya. Baru deh merasakan jadi orang dewasa itu seperti apa ya teman Pro 2. Ternyata tanggung jawabnya besar sekali. Kalau dulu mungkin waktu kita kecil ya, ini mengingatkan lagi ya teman Pro 2, kayak udah mau sekolah, apalagi dengan tahun ajaran yang baru, itu biasanya mama akan ajak kita untuk ke Kupang ya teman Pro 2, maksudnya ke pertokoan yang ada di Kampung Solor, mulai dari belanja seragam merah putih, belum lagi dasi, apalagi sekarang pramuka. Yang buat Angel cukup shock itu kalau pramuka kan kita taunya ya udah seragam pramuka, rok, celana, sepatu, terus apalagi topi kali ya teman Pro 2. Tapi kalau sekarang ada pretelan-pretelannya juga. Belum lagi buku-buku. Kalau dulu ya udah beli buku aja, tapi kalau sekarang udah ditentukan gitu. Buku dengan ukuran, lembarnya berapa ya. Terus juga sampulnya warna apa untuk beberapa mata pelajaran. Ribet juga ternyata, tapi menyenangkan sih sebenarnya teman Pro 2, menyenangkan. Menyenangkan untuk yang mau sekolah, kemudian menyenangkan juga untuk kita kayak teringat lagi gitu waktu masa kecil ternyata, oh gini ya, waktu masih kecil dan sekarang udah tua gitu ya. Nggak juga sih, nggak juga apa, nggak juga teman Pro 2. Anyway, ada yang kalau kita lihat ya perkembangan industri dunia digital dan teknologi yang semakin canggih, yang kadang tuh membuat ada beberapa media juga yang membuat opini terkait dengan nanti di masa depan teknologi bakal menggantikan pekerjaan manusia. Ini yang lagi ditakuti ya. Bukan ditakuti sih, ditakutkan oleh kita. Apa benar? Apa iya? Kira-kira pekerjaan apa aja? Banyak ya pekerjaan yang katanya nih teman Pro 2 nanti ke depan bisa digantikan sama robot. Tapi ternyata tidak semua teman Pro 2 ya. Jadi AI atau mungkin juga robot belum mampu menggantikan manusia. Contohnya aja dari Ford Motor Company, ini secara resmi merekrut kembali lebih dari 300 inspektur kualitas dan teknisi senior yang sebelumnya sempat meninggalkan perusahaan akibat kebijakan dari otomatisasi ya. Jadi langkah ini diambil setelah sistem kecerdasan buatan atau AI yang diimplementasi di fasilitas produksi dinilai katanya belum mampu menyamai standar analisis dan pengalaman teknis yang dimiliki oleh para tenaga ahli manusia. Ya lagian, lebih baik manusia, kita kan detail banget teman Pro 2, ya gak sih? Jadi manajemen mengakui mereka terlalu mengandalkan kemampuan AI tanpa melatih sistem menggunakan pengetahuan mendalam dari para engineer yang berpengalaman. Nah, ini nih dari Wakil Presiden Teknik Perangkat Keras Kendaraan Ford ya, Charles pun menjelaskan kalau kecerdasan buatan ini memang merupakan alat yang luar biasa. Tapi kualitasnya sangat bergantung pada informasi yang digunakan untuk melatihnya. Jadi kembalinya para veteran ini bertujuan untuk memperbaiki pelatihan sistem pembelajaran mesin korporasi sekaligus memperkuat kontrol kualitas produk yang ada. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari informasi ini? Intinya adalah bagaimana pengetahuan kita ya, kemudian juga kecakapan kita terhadap pekerjaan yang kita kerjakan itu memang kalau udah mumpuni kayaknya gak bisa deh digantikan dengan sekelas AI. Karena kita yang tahu ya sistemnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, dan juga apa sih kelemahannya, apa aja teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya udah pakar ya gak bisa tuh digantikan. Mungkin AI
akan hidup bersama-sama dengan kita. Tapi kalau untuk menggantikan pekerjaan kita, Angel rasa kayaknya belum bisa deh ya.

Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pesta sepak bola Piala Dunia biasanya dilakukan 4 tahun sekali. Banyak penonton dan fans sepak bola yang menantikan kegiatan ini. Di Indonesia, penggila sepak bola bahkan menanti dengan setia dan bertanya-tanya, kapan Indonesia akan ikut dalam Piala Dunia? Sebenarnya, pernahkah Indonesia menjadi finalis Piala Dunia? Sejak pertama kali Piala Dunia diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, Indonesia tercatat pernah menjadi finalis Piala Dunia pada tahun 1938 di Prancis. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Pada akhir Januari 2018, Organisasi Sepak Bola Dunia FIFA mengakui jika timnas Hindia Belanda atau Dutch East Indies yang tampil pada Piala Dunia 1938 adalah timnas Indonesia. FIFA juga menyebutkan bahwa Indonesia adalah tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Nah, kapan ya kira-kira Indonesia akan mengulang prestasi ini?
1: Pro 2 FM.

0: my bro. Now nobody's standing in the family photo.
1: Kubang Kupang, teman terbaik kamu, dan gol untuk Portugal dan Kroasia menyamakan kedudukannya satu sama. Kita juga masih menunggu teman Pro 2 ya, di menit-menit masih dalam perhelatan Piala Dunia untuk menuju ke babak selanjutnya. Teman Pro 2, di mana Portugal pagi ini masih terus bekerja keras untuk bisa membobol gawang pertahanan dari Kroasia, dan begitu juga Kroasia, teman Pro 2 ya. Kira-kira dari antara Portugal atau Kroasia yang nanti akan lolos masuk ke 16 besar nih, teman Pro 2. Well, informasi terakhir ini juga menjadi akhir dari kebersamaan Angel hadirkan untuk kamu dalam rangkaian pada pagi ini, karena tepat di pukul 9 hingga pukul 10 Angel bakal hadirkan juga perbincangan kita di setiap hari Jumat pagi. Teman Pro 2 ada Green Radio, di mana kita akan bicara dengan salah satu komunitas yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang mana mereka juga peduli terhadap iklim ya. Nah, seperti apa keseruannya, pentengin aja terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk semua teman Pro 2 yang udah pada ikutan gabung, salam-salam ya. Ikutan juga Choice of the Day, kita bakal melanjutkan nanti di pukul 10 dalam rangkaian Santai Siang Pro 2. See you.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang. Facebook Pro2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat datang di Digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Spada!
1: Selamat pagi teman Pro2.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: MHz Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2. Spada, spesial untuk episode kali ini, di setiap hari Jumat kita menghadirkan Green Radio yang berisi terkait dengan hal-hal yang hijau. Salah satunya juga kita bakal membahas terkait dengan iklim, lingkungan, karena tentunya sebagai anak muda kita juga sebagai penggagas ya untuk perubahan iklim yang ada di sekitar kita, apalagi di lingkungan kita sendiri nih. Untuk itu, Angel akan mengajak kamu untuk mendengarkan perbincangan menarik kita pagi ini bersama dengan Kakak Belarminus Lambertus Ejo Bupu yang merupakan ketua komunitas Batik Airamo di pagi ini, yang memang advokasi mereka pada iklim ya. Tapi juga ada program-program menarik yang telah dilakukan. Seperti apa? Kalau gitu langsung aja kita menyapa dulu Kakak Belarminus yang sudah tersambung di line telepon kita. Selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi.
6: Selamat pagi Kakak, salam sehat, apa kabar?
7: Puji Tuhan, kabar baik.
6: Puji Tuhan, kabar baik. Kakak, terima kasih loh untuk kebersamaannya pagi ini.
7: Ya, ya, sama-sama.
6: Oke, Kakak, sebelumnya kita sapa, tadi agak sedikit miss ya. Kita sapa ya, ya, dengan panggilan yang enak apa nih Kak di udara?
7: Bio saja penama panggilan.
6: Kak Bio ya?
7: Iya.
6: Oke, Kakak Bio terima kasih. Ini gimana kabarnya, baik? Nah, kalau untuk komunitas sendiri, boleh dong menjelaskan dan memperkenalkan kembali Kakak Bio sama teman-teman yang lagi pada mendengarkan pagi ini di Pro2. Silakan kakak.
7: Ya, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Kupang ya.
6: Iya, benar kak.
7: Ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit memberikan edukasi mengenai paksi iklim ini. Jadi untuk komunitas kami itu sendiri terbentuk pada tahun 2012 tepatnya. Jadi seiring waktu berjalan memang komunitas ini terbentuk karena tren-tren tongkrongan dulu lah waktu ketika kita masih duduk di bangku SMA. Jadi ada hal-hal yang harus kami seriuskan, kami agendakan. Akhirnya ketika kami mendalami ya, lebih tepatnya ketika kami di bangku SMA itu selesai lulus, kami banyak yang pergi ke luar kan untuk merantau, buat mencari pendidikan atau lain sebagainya. Ketika waktu terus berjalan, akhirnya kami kembali berada di atau bahasanya pulang kampung lah untuk lebih memasifkan gerakan kami dengan pembentukan struktural, sehingga kami memiliki orientasi yang jelas. Jadi dari basis sendiri itu memiliki arti yaitu barisan tim kreatif Airamo, jadi di singkat Batik Airamo. Kemudian kita berasal dari salah satu desa, tepatnya desa Airamo di Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo. Mungkin itu sedikit historis daripada komunitas kami, kak.
6: Keren banget kak Bio ya. Anjel pikir Batik Airamo ketika sekilas di Instagram ini kayaknya mungkin UMKM kali ya, pelaku UMKM dan lain sebagainya. Tapi ternyata ini punya singkatan tersendiri. Wah, luar biasa. Dan kalau sudah membahas terkait dengan advokasi, ini sekarang kalau program atau mungkin juga isu yang lagi disuarakan terus apa nih kak? Kalau dari kakak-kakak Batik Airamo sendiri?
7: Jadi kalau mengenai advokasi itu, gagasan kami itu lebih kepada advokasi berbasis aksi. Jadi artinya kami tidak hanya bersuara, tapi langsung turun dengan program nyata. Jadi fokus advokasi kami itu mengenai edukasi publik, terus penguatan kapasitas. Kalau untuk Mender sendiri itu dari sisi kaderisasi anggota ya, mungkin komposisinya cukup beragam. Jadi kami tidak membatasi siapapun yang punya semangat untuk berkolaborasi atau mau bergabung, sehingga kami bisa memberikan apa nilai inklusif, solutif, dan intinya tidak sektoral. Terus kalau untuk program yang kami gagas itu, ada beberapa program utama kami saat ini, yaitu komunitas kami memiliki moto itu tebar sinergi. Jadi program-program kolaborasi dengan mitra atau pemerintah, terus program yang kami desain itu berdampak, tujuannya itu langsung ke masyarakat, bukan hanya sebatas program-program seremonial. Jadi seperti itu.
6: Keren ya kak. Nah kalau di bulan ini dan bulan kemarin, apakah memang ada program yang memang langsung menyasar kepada komunitas, anak-anak muda, atau mungkin juga masyarakat dan pemerintah? Boleh dong diceritakan kalau sekarang kesibukan dari teman-teman komunitas dan kakak juga sebagai founder seperti apa nih?
7: Oh, kalau kesibukan itu sendiri sih memang 3-4 bulan terakhir ini kita fokus pada program yang sedang kita jalankan, yaitu aksi iklim tepatnya. Jadi kita fokus karena aksi iklim yang kita ambil itu adalah penanaman mangrove. Jadi sekarang kita sedang dalam proses persiapan bibit yang akan ditanam di bulan depan.
6: Oke. Pertanyaannya asik, kenapa harus mangrove kakak?
7: Kenapa?
6: Kenapa harus mangrove?
7: Kalau untuk mangrove itu di komunitas Batik Airamo itu, kami melihat mangrove itu sebagai solusi paling nyata di garis depan, karena berkaitan dengan adaptasi, mitigasi, dan juga ketahanan masyarakat. Jadi, kalau untuk Batik Airamo sendiri itu, menanam mangrove bukan hanya sekedar menanam pohon. Jadi kami menganggap ini adalah aksi iklim yang melindungi pantai, mengunci karbon, dan menguatkan masyarakat pesisir desa Eramo untuk menghadapi perubahan iklim tepatnya.
6: Oke. Wah ini menarik sekali ya, 4 bulan dari sekarang juga ya Kak ya. Dan kita pengen tahu, kalau penanaman mangrove ini dilakukan di sejumlah titik di mana saja Kak? Apakah memang hanya menyasar di daerah kakak atau juga nanti akan diperluas lagi nih? Melihat dulu situasi
7: dan kalau untuk yang ada. Untuk saat ini memang fokus kami itu masih di desa kami, karena jalur kami itu berada di lintasan pantai utara kan.
6: Mm-hmm.
7: Jadi fokus kami saat ini untuk penanaman mangrove itu masih di skala kecil, yaitu di desa Eramo sendiri.
6: Di desa Eramo sendiri ya. Nah,
7: ya.
6: Melibatkan masyarakat tentunya Kak, masyarakat pesisir juga?
7: Iya, kami melibatkan masyarakat pesisir yang berdomisili di sekitar area tempat kami melakukan penanaman mangrove nanti.
6: Dan kalau kita, ini kita mungkin fokusnya ke mangrove dulu ya Kak, sebelum kita kembali kepada advokasi dari kakak-kakak yang ada di Batik Eramo sendiri. Nah, bicara soal konservasi mangrove di NTT, apalagi yang ada di daerah kakak, ini sudah sejauh mana? Apakah memang ada kesadaran juga dari masyarakat, terutama juga pemerintah, untuk melihat bahwa mangrove ini potensial sekali nih untuk membantu ketahanan iklim yang ada di daerah?
7: Maaf, jaringannya.
6: Iya nih, sepertinya jaringan ya kakak ya. Ini kerjasama kan dilakukan juga oleh masyarakat pesisir ya, masyarakat ada di sana. Dan juga kalau kakak sendiri ini memberikan edukasi gak sih? Bahasa simpelnya memberikan edukasi juga gak sih kepada masyarakat, apalagi anak-anak muda, supaya mereka juga aware kalau mangrove ini dampak dan manfaatnya baik loh untuk kita yang tinggal di pesisir, apalagi untuk ketahanan iklim juga nih.
7: Oh, mengenai dampak itu sendiri memang kalau bicara soal dampak nyata dari perubahan iklim itu kan masyarakat pesisir terkhusus NTT saya rasa sudah bisa merasakan langsung lah dalam beberapa tahun terakhir ini. Ada hal-hal yang sering muncul seperti abrasi dan rob yang makin parah, terus musim yang tidak menentu karena krisis air bersih, berpengaruh juga terhadap hasil tangkapan nelayan dan juga gagal panen karena dan kerusakan infrastruktur. Jadi dulu perubahan iklim itu terasa jauh, sekarang dampaknya itu terasa pesisir terkhusus di daerah pantai karena berhubungan dengan hasil laut yang didapat oleh masyarakat pesisir. Terus dalam beberapa bulan terakhir ini terkhusus di Indonesia, mungkin di Kupang juga bisa merasakan dengan iklim saat ini ya, atau yang kita sebut dengan El Nino Godzilla itu. Jadi dampaknya itu langsung terasa. Pertama itu kan karena kemarau jadi sangat panjang, terus sumur-sumur pesisir kering, airnya asin, terus kedua itu laut memanas, ikan menjauh, dan hasil tangkapan nelayan turun drastis. Berdampak juga kepada kebun-kebun yang berada di area pesisir, sehingga terjadinya gagal panen karena kekeringan. Jadi edukasi yang kami berikan tentang penanaman mangrove itu bukan hanya menanam pohon. Ini adalah cara kami komunitas batik untuk mengedukasi kepada masyarakat pesisir, khusus di daerah Nagikeo, sehingga kita sudah siap menghadapi El Nino tadi dan perubahan iklim yang makin ekstrim. Jadi mungkin seperti itu.
6: Benar sekali Kak ya. Dan yang pastinya ini juga dibutuhkan kerjasama yang solid, baik antara teman-teman komunitas Batik Eramo, masyarakat pesisir, kemudian juga dengan pemerintah. Wah keren. Nah memang sudah mulai turun, sudah mulai dilakukan penanaman atau masih seperti apa Kak? Tadi Angel sempat dengar bibitnya sudah ada ya mangrove ini?
7: Ya betul. Jadi kalau untuk progres eksekusi penanaman di lapangan itu sejauh ini belum, karena kita masih sedang dalam tahap proses persiapan bibit. Karena bibit mangrove yang kita ambil itu tidak seperti anakan-anakan pohon lainnya. Jadi ketika anak mangrove, kalau jenis mangrove yang kita tanam itu adalah bakau atau bahasa ini mangrove rhizophora kalau bahasa ilmiahnya. Jadi sistem daripada pembibitan dari mangrove itu adalah dia itu sifatnya akar, tapi akarnya gantung. Jadi ketika dia jatuh ke tanah, dia otomatis tumbuh. Jadi ketika dia jatuh tidak bisa kita langsung ambil untuk melakukan penanaman. Jadi secara ideal itu mangrove itu harus berada 4 bulan di penangkaran dan minimal kita tanam itu dengan jumlah daun itu 3-4.
6: Oke. Oh ya, ini sudah memberikan kita gambaran ya. Kakak terima kasih sudah menjelaskan juga, karena kalau kita mungkin untuk orang awam harus kayak pohon-pohon lainnya kali ya. Ini beda ya mangrove dengan pohon lainnya.
7: Iya, jadi ada teknik teknik penanamannya, teknik pembibitannya.
6: Benar-benar sekali. Nah, apakah target dari Kakak Bio sendiri sebagai ketua komunitas ya, dan atau mungkin juga program jangka panjang terkait dengan penanaman mangrove yang ada di daerah Kakak?
7: Kalau untuk target dari sisi jumlah anak yang kita tanam itu skalanya masih dibilang kecil dengan jumlah 2.000. Selain untuk mendukung daripada aksi iklim yang kami jalankan ini demi menjalankan konsep daripada perubahan iklim tadi, kalau untuk jangka panjangnya itu mungkin lebih masuknya kepada ekowisata ya. Satu tahu dengan hal-hal kecil yang kami mulai ini, sehingga ada perhatian-perhatian khusus baik itu dari pemerintah, swasta dan lain sebagainya. Untuk menjadikan mangrove itu, daerah hutan mangrove itu sebagai tempat wisata, sehingga ada profit yang didapatkan oleh masyarakat sekitar terhadap ekonominya juga. Mungkin seperti itu, Kak.
6: Setuju banget, Kak. Ini bisa dinilai, bisa menjadi apa ya, nilai pertemanan ekonomi juga untuk masyarakat sekitar ya, atau mungkin juga pendapatan bagi pemerintah setempat, pemerintah Nagakeo. Wah, keren nih. Kita tunggu ya, tapi mungkin masih butuh proses sampai ke situ ya untuk ekowisata ini ya, Kak ya.
7: Betul.
6: Panjang sekali. Nah, selain mangrove, Kakak, ya, apakah ada langkah lain juga dari komunitas Batik Airamo ini yang perlu dilakukan untuk memperkuat ketahanan iklim di wilayah pesisir? Tadi kan kalau di awal Kakak juga menyebutkan bahwa kalau dari advokasi Kakak-kakak ya, ini kepemimpinan iklim yang responsif gender. Iya ya. Angel juga sempat melihat di Instagram. Betul. Boleh dong dijelaskan, ini kita tertarik sekali. Ini maksudnya seperti apa? Terus capacity building yang diberikan itu bentuknya seperti apa? Pelatihan atau bagaimana, Kakak?
7: Jadi saya ceritakan sedikit ya mengenai program aksi iklim ini dan ketangguhan iklim yang responsif gender itu. Jadi program ini berawal dari IKI Small Grand Project bersama Yayasan Plan Indonesia. Jadi mereka membuka hibah untuk aksi iklim yang berbasis komunitas dan anak muda. Jadi komunitas Batik Airamo ikut mendaftar. Dengan konsep itu kita bertarung secara gagasan. Jadi ada dana hibah yang disediakan oleh IKI Small Grand Project tadi bersama Yayasan Plan Indonesia. Jadi ada sekitar beberapa organisasi muda atau komunitas yang ada di Airamo itu ikut bertarung untuk dapat menjalankan program aksi iklim ini. Jadi proposal kami itu terpilih. Dari situ komunitas Batik resmi menjalankan program penghijauan dan penanaman mangrove di desa Airamo sebagai bentuk adaptasi daripada perubahan iklim. Jadi kalau untuk makna kepemimpinan iklim yang responsif gender itu, dalam program ini artinya kami lihat bahwa anak muda, laki-laki dan perempuan itu sama-sama diberi ruang untuk memimpin aksi iklim. Jadi lewat program yang kami buat, Jadi proposal yang kami ajukan itu dengan tema kami hijaukan pesisir, lestarikan mangrove untuk program perubahan iklim itu didukung IKI dan PEN Indonesia. Tidak hanya untuk menanam pohon, tapi menumbuhkan pemimpin muda pesisir yang responsif gender. Karena pesisir NTT, Sekusi di Nagi Kio ini, harapan kita itu bisa pesisir yang tangguh lahir saat perempuan dan laki-laki itu sama-sama memimpin. Jadi seperti itu, Kak.
6: Wah, keren. Berarti semuanya setara ya, Kak, ya?
7: Ya.
6: Nah, selain untuk gender sendiri, laki-laki dan perempuan adalah, adakah juga melibatkan komunitas-komunitas tertentu atau mungkin kelompok kelompok marginal kayak dari mama-mama, dari mama-mama atau mungkin juga dari nelayan atau seperti apa? Apa ini memang fokusnya untuk anak muda juga nih, Kak?
7: Ya, kalau setahu kami dengan yang kami ikuti selama ini memang kegiatan ini memang hibahnya itu fokus untuk organisasi muda. Organisasi muda atau kelompok-kelompok muda. Jadi nanti kalau untuk penyesuaian teknisnya itu baru kita libatkan masyarakat, baik itu ibu-ibu ataupun dari sisi pekerjaan seperti nelayan, petani dan lain sebagainya. Jadi kalau intinya dari komunitas batik itu mengambil program aksi iklim tersebut itu, kita memilih untuk melakukan penanaman mangrove tadi.
6: Oke.
7: Iya,
6: siap ya. Nah, ini ketika dilempar ya kepada teman-teman kita yang ada di Nagi Keo, anak-anak muda yang ada di sana, seperti apa sih respon mereka? Apakah mereka juga excited? Yuk, kita sama-sama Kak Bio atau seperti apa?
7: Ya, jelasnya kalau untuk kita itu pergerakan yang kita lakukan itu struktural ya. Jadi ketika kita menggunakan nama daripada komunitas batik untuk melakukan kepentingan umum, jadi kita mewajibkan seluruh anggota ataupun kader kita yang berada di komunitas batik Airamo ini untuk wajib berkontribusi. Memang sulit ya untuk saat ini karena berbeda pandangan, sudut pola pikir yang berbeda. Jadi kebetulan kita memiliki solidaritas yang tinggi, jadi dukungan dari teman-teman itu sangat kuat sehingga kami merubah stigma tadi seperti story yang saya ceritakan bahwa komunitas batik ini yang awalnya itu dikenal dengan animo masyarakat itu stigmanya itu adalah buruk. Jadi kami mencoba untuk mengubah situasi itu dan membuktikan kalau komunitas batik Airamo ini bisa melangkah dengan mengambil hal-hal positif, baik itu gerakan sosial, budaya, adat, agama, bahkan sampai gerakan-gerakan lingkungan. Jadi seperti itu, Kak.
6: Tertarik sekali. Ini kalau Angel yang ada di Nagi Keo, pasti Angel udah mendaftar ya, urutan pertama ya, Kakak ya. Tapi ini juga nih, ini menjadi PR juga ya. Keterampilan apa sebenarnya yang perlu dimiliki anak-anak muda atau teman-teman yang ada di Nagi Keo supaya kedepannya juga bisa mampu menjadi pemimpin aksi iklim seperti yang kita wawancara saat ini, Kak Bio nih, untuk menjadi bio-bio kedepannya?
7: Ya, Kak, maaf.
6: Oke, halo Kak Bio.
7: Iya.
6: Oke. Kak Bio, ini sepertinya jaringan lagi ya yang kurang
7: dengar
6: kurang
7: ya.
6: Baik. Oke. Kak Bio, bagaimana bisa mendengarkan suara Angel ya, loud and clear?
7: Iya, bisa. Tadi tolong diulang pertanyaannya.
6: Siap. Nah, keterampilan apa nih, Kak? Ini kan kalau mau dibilang penguatan kapasitas ya. Nah, ini juga terkait dengan keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh teman-teman yang ada di Nagi Keo supaya juga bisa mampu menjadi pemimpin aksi iklim kedepannya seperti halnya Kak Bio nih saat ini. Jadi nantinya ada Kak Bio, ada banyak Kak Bio kedepannya di Nagi Keo sendiri.
7: Oh ya, jadi kalau untuk keterampilan itu, kalau menurut kami ya dari Komunitas Batik, pandangan saya secara pribadi selaku ketua juga itu, jadi pemimpin iklim itu bukan cuma soal semangat tanam pohon ya, Kak. Menurut kami itu anak muda terkhususnya NTT lah perlu menerapkan keterampilan-keterampilan dasar supaya gerakannya itu berdampak dan bertahan lama. Jadi sepengalaman yang kami jalani saat ini yaitu kami melakukan literasi iklim dan data, terus melihat kenapa mangrove itu penting untuk menahan abrasi, menyerap karbon, terus dari sisi lain juga kami melakukan kami melihat bahwa keterampilan lapangan dan organisasi maupun komunitas, jadi pemimpin iklim itu harus bisa turun langsung ya, jadi bagaimana kita memberikan edukasi bersifat adaptan kepada masyarakat untuk menanam, terus melakukan monitoring bibit, pokoknya kita menyelesaikan konflik di desa itu harus dengan skill organisasi. Terus kalau sebenarnya tanpa skill itu, menurut kami gerakan itu akan berhenti setelah proyeknya selesai. Jadi edukasi itu harus berkelanjutan, harus memiliki sifat jangka panjang. Terus di era semakin majunya teknologi saat ini, ada yang paling penting itu adalah kita menjaga komunikasi dan pengelolaan digitalisasi tadi. Di mana kita harus bisa menceritakan tentang aksi iklim ini. Jadi anak muda itu harus bisa mempresentasikan, bahkan kita membuat edukasi-edukasi itu melalui konten-konten media sosial, terus kita bisa berbicara di forum, terus ada jiwa wirausaha. Ya, mungkin singkatnya, mungkin anak muda pemimpin iklim di NTT itu harus paham data, bisa mengorganisir, terus harus bisa bercerita, dan bisa bikin perubahan iklim itu dengan kegiatan-kegiatannya. Jadi itu menurut pandangan kami dari komunitas Lasi seperti itu.
6: Seru sekali. Dan ke Bio ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman Pro 2. Apakah boleh Angel membacakan untuk dijawab oleh Kak Bio?
7: Ya.
6: Boleh ya. Tanya ya, dulu boleh. Di ACC enggak ya teman radio? Jadi untuk teman radio juga yang mau bertanya boleh.
7: Jangan sampai pertanyaan jebakan lagi.
6: Oh enggak dong, enggak ada Batman di sini. Di sini semuanya mau Ronaldo nih, Kak, udah satu sama ya. Oke. Katanya apa sih, Kak, syarat untuk bisa masuk dalam komunitas Batik Airamo ini? Dan juga kalau misalnya kita diajarkan, nah kita juga butuh apa? Jadi kayak misalnya teman-teman yang ada kan masuk nggak kosong ya. Nah mereka juga harus butuh apa supaya ada kayak syarat dan kriteria kah untuk bisa dilatih? Kalau dari kakak-kakak sendiri, apalagi dari Kak Bio sebagai ketua komunitas?
7: Ya. Jadi kalau untuk syarat ataupun prosedur bergabung dengan komunitas batik itu sebenarnya cuma dua sih, loyalitas dan totalitas. Jadi tanpa adanya sekat-sekat ataupun, jadi komunitas batik ini terbuka untuk anak muda, terkhusus di desa Airamo ya. Jadi mulailah kita membangun hal-hal positif untuk bergabung dengan komunitas yang memiliki arah dan tujuan yang jelas. Karena prinsipnya itu ketika kita membangun sebuah komunitas itu, salah satu faktornya itu adalah bagaimana kita dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia, terkhusus pemuda hari ini, sehingga pemuda itu bisa menjadi garda terdepan dalam menggembleng segala bentuk hal-hal ataupun target-target yang ingin dicapai. Mungkin seperti itu, kan?
6: Menarik sekali. Oke. Kak Bio, kita jeda dulu, kita rehat ya, dan kita bakal melanjutkan karena ini banyak nih dari teman-teman juga yang ada di Kota Kupang, mereka bertanya, wah Kak Bio ini keren ya, kalau di Nagekeo saja sudah bergerak, akankah lagi penguatan kapasitas untuk daerah-daerah mungkin yang ada di Flores atau di Manggarai, nanti bakal dijawab oleh Kak Bio selanjutnya ya.
7: Ya, siap.
6: Oke, kalau gitu teman Radio 2, kita rehat sejenak. Masih dalam Spada Talking pagi ini, kita masih akan terus membahas terkait dengan topik kita pagi ini, menggagas ketangguhan iklim yang responsif, tentunya bersama dengan Ketua Komunitas Batik Airamo, ada Kakak Belar Minus Lambertus Ajo Bubu, atau yang kita sapa dengan Kakak Bio di Pro 2 FM Kupang. Sekali lagi untuk teman Pro 2, Angel, aja kamu untuk yuk yang mau bertanya di 08 11 38 20 90 90, dan di line telepon kita juga boleh mengudara sama Kak Bio pagi ini di 0308 29 37 77, di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: mulai hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pohon punya peran yang sangat penting bagi kehidupan di dunia ini. Tanpa pohon, kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi menjadi terganggu. Manfaat pohon yang terpenting adalah mampu menghasilkan oksigen sebanyak 0,5 kg per hari per pohon. Bisa kita bayangkan, kalau tidak ada pohon di bumi ini, dari manakah makhluk hidup mendapat oksigen dan air? Penebangan pohon yang masif telah menyebabkan panas bumi meningkat, jumlah pasokan oksigen berkurang, dan tingkat polusi udara tinggi. Karena itu, dengan menanam pohon, kita sudah menyelamatkan bumi dan menjaganya untuk keberlangsungan hidup generasi yang akan datang.
2: Pro 2 FM FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRIPro2Kupang, mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Semana.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
5: Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dalam Spada Talking Pro 2. Kita juga masih akan terus membahas topik kita ya untuk pagi hari ini, menggagas ketangguhan iklim yang responsif, tentunya bersama dengan ketua komunitas Batik Air Ramo, ada Kakak Bio yang sudah masih tersambung di Pro 2 FM Kupang. Oke, Kak Bio, halo.
6: Halo.
5: Oke, masih semangat ya Kak ya?
6: Ya, tetap dong, kita harus selalu semangat.
5: Betul, betul, betul. Tapi Kakak Bio dalam menjalankan pelayanan tugas advokasi Kakak sebagai ketua komunitas, apa sih yang Kakak rasakan? Apakah masih ada tantangan, halangan, atau mungkin juga mitos-mitos? Angel, ini sebenarnya bukan mitos ya, kayak apa ya, pendapat masyarakat yang harus diluruskan terkait dengan ketangguhan iklim ini, apalagi juga kita sebenarnya yang paling bertanggung jawab kalau bicara soal lingkungan ya, apalagi masyarakat pesisir juga, ini lingkungan, sampah dan lain sebagainya. Kakak sendiri gimana nih?
6: Mengenai respon masyarakat terhadap gerakan kami ya maksudnya. Kalau untuk respon masyarakat sendiri sejauh ini bisa kami sebut percaya dan memiliki dan serta menggerakkan. Jadi memang belum semua desa, tapi di tempat kami mulai benih kesadarannya sudah tumbuh dan itu modal paling besar untuk kami memperluas gerakan. Jadi seperti itu. Jadi ada kalau bicara respon ataupun antusias ya. Mereka percaya kepada kami dan mereka bahkan memiliki komunitas ini secara keseluruhan dan mereka dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan kami melalui dukungan untuk bergerak bersama-sama. Jadi seperti itu ya.
5: Tapi kalau bicara soal tantangan dan halangan yang Kakak rasakan ketika membentuk komunitas ini dan kemudian terjun ke masyarakat, apakah memang masih ada rintangan atau halangan sedikit, atau menurut Kakak sejauh ini aman-aman saja, lancar nih untuk mengadvokasi juga nih?
6: Kalau soal tantangan yang kami alami ya, yang sifatnya itu untuk menjaga masyarakat, mengajak masyarakat untuk menjaga pesisir itu secara berkelanjutan ya. Itu kami melihat yang pertama itu ada kebutuhan ekonomi ya. Jadi ada perseteruan antara ekonomi jangka pendek dan juga konservasi jangka panjang. Jadi banyak masyarakat pesisir itu prinsip hidupnya itu ya hidup untuk hari ini. Jadi ketika ada edukasi yang kami lakukan mengenai penanaman mangrove, Itu mungkin mereka melihat dampaknya itu kan mungkin 3, 4, atau 5 tahun ke depannya.
5: Iya.
6: Baru mereka bisa merasakan manfaatnya. Kan. Sedangkan kalau untuk mereka melakukan penebangan kayu atau buka tambak ikan, itu kan uangnya langsung ada. Jadi prinsip kami itu, jadi tantangan kami itu adalah menunjukkan. Ketika kita menjaga, ya tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menghasilkan aja seperti itu.
5: Iya ya, berarti harus semuanya tuh seimbang ya kalau mau dibilang kakak dalam membangun ketumbuhan ya, itu, iklim.
6: Iya kak.
5: Iya, maksudnya semuanya harus seimbang ya kak ya. Ini memang dibutuhkan ekstra lebih kerja keras lagi nih untuk membangun apa ya mindset yang baik lah kedepannya untuk masyarakat pesisir ya, juga. Okay. Dan sejauh ini, karena kakak juga sudah melaksanakan kegiatan, apalagi turun bersama dengan masyarakat, kita juga pengen tahu kalau di masyarakat yang ada di pesisir Nagekeo, apakah mereka juga sudah punya akses informasi cuaca, sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan yang memadai, kak? Apalagi kan ini
6: Kalau untuk itu selaras dengan ya kembali kepada itu kan, jadi memang fokus kita ini kan karena fokus daripada aksi kampanye iklim ini, jadi memang mengenai pemberitahuan itu untuk update situasi mungkin saya rasa tidak kena kendala ada di jaringan juga karena mungkin sekarang lebih bermainnya lewat teknologi kan bagi media sosial. Tetapi sekitar 2 bulan lalu sebelum melakukan penanaman nanti, tetapnya kami sudah melakukan namanya kegiatan sosialisasi. Jadi di situ kami undang masyarakat-masyarakat yang terkait yang berdomisili di daerah pesisir tadi, terus pemilik-pemilik tambak ikan. Jadi ada edukasi yang kami lakukan kolaborasi itu dengan OPD ataupun dinas-dinas terkait tentunya, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo. Mereka membahas tentang perubahan iklim, terus ada dari KPH atau Dinas Kehutanan itu bagaimana mereka memberikan teknis daripada penanaman yang benar. Terus juga kami mengundang ada dari BPBD untuk memberitahukan mengenai dampak ataupun bencana yang terjadi jika kita melakukan hal-hal yang dapat merusak lingkungan tadi. Jadi seperti itu kak.
5: Okay, ya. Dan kalau dari kakak sendiri melihat apakah ada bentuk dukungan lagi yang masih sangat dibutuhkan ya untuk komunitas supaya gerakan ini terus berkembang nantinya kakak, berkelanjutan juga.
6: Kenapa kak?
5: Apakah ada bentuk dukungan yang masih sangat dibutuhkan oleh komunitas kakak nih kak supaya gerakan peduli iklim ini ya sesuai dengan topik kita di pagi hari ini, bicara terkait dengan menggagas ketangguhan iklim yang responsif ini juga bisa berkelanjutan nih.
6: Kalau dari kami sih memang gerakan komunitas kami ini memang sudah jalan. Tapi supaya tidak berhenti di tengah jalan ya pasti

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sahabat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar pertontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Maksud Darji. Wake up pakai FM 96,9 MHz hadir. Teman-teman Anda di Sumba pagi hari ini, dan tentunya pendengar di Sumba pagi hari ini, kami hadirkan informasi untuk Anda ikuti dari portal rri.co.id. Informasi sepak bola terkait Piala Dunia kami hadirkan untuk Anda. Hasil Piala Dunia 2026, 10 pemain tuan rumah bungkam Bosnia, AS lolos ke 16 besar. Timnas Amerika Serikat memastikan langkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Bosnia Herzegovina 2-0, meski harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain. Tuan rumah mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Bermain di San Francisco Bay Area Stadium, Kamis 2 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Sejak menit awal, AS tampil dominan dengan menguasai jalannya pertandingan. Tim asuhan Mauricio Pochettino terus menekan pertahanan Bosnia Herzegovina melalui pergerakan Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Sergino Dets dari sisi sayap. Polarin Balogun sebenarnya sempat membobol gawang Bosnia Herzegovina pada pertengahan babak pertama. Namun gol tersebut dianulir wasit karena penyerang AS itu lebih dahulu berada dalam posisi offside. Kebetulan akhirnya pecah tepat sebelum turun minum pada menit ke-45, bola hasil kemelut di kotak penalti jatuh ke kaki Balogun. Penyerang itu tampak kesulitan melepaskan sepakan yang membawa AS unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Bosnia Herzegovina mencoba bermain lebih terbuka untuk mengejar ketertinggalan. Edin Dzeko dan Ermedin Demirovic beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah. Namun lini belakang AS yang dipimpin Tim Ream dan Chris Richard mampu meredam setiap peluang Bosnia Herzegovina. Beberapa kali memberikan tembakan, tetapi kiper Matt Frisch berhasil menggagalkannya. Situasi berubah pada menit ke-64 ketika Balogun diganjar kartu merah usai tinjau VAR. Wasit Rafael Klaus mengubah keputusan awal setelah menilai Balogun melakukan pelanggaran berbahaya terhadap Tarek Muharifu, membuat AS harus bermain dengan 10 orang. Unggul jumlah pemain, Bosnia Herzegovina meningkatkan intensitas serangan, namun alih-alih mencetak gol penyemang, mereka justru kembali kebobolan. Pada menit ke-82, AS memperoleh tendangan bebas di depan kotak penalti milik Tillman, melepaskan tendangan melengkung yang bersarang di pojok gawang Bosnia Herzegovina dan mengandalkan keunggulan menjadi 2-0. Bosnia terus menekan sepanjang sisa pertandingan, termasuk pada masa injury time yang berlangsung lebih dari 10 menit. Kerim Alajebegovic sempat menciptakan peluang berbahaya, tetapi Frisch dan lini belakang AS tampil disiplin menjaga keunggulan hingga laga usai. Kemenangan ini mengantar Amerika Serikat melaju ke babak 16 besar. Pada fase berikutnya, tuan rumah akan menghadapi Belgia yang sebelumnya menyingkirkan Senegal melalui babak perpanjangan waktu. Demikian informasi Sumba pagi hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era ini.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Ya pendengar, informasi Piala Dunia kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Hasil Piala Dunia 2006, gol dramatis Ronaldo amankan Portugal ke 16 besar. Portugal meraih kemenangan 2-1 atas Kroasia pada babak 32 besar Piala Dunia 2006 di Stadion Toronto, Kanada. Pertandingan berlangsung Jumat 3 Juli 2006 pagi dengan tempo tinggi sejak awal laga. Kroasia membuka keunggulan lebih dahulu melalui Ivan Perisic. Pada menit ke-53, Portugal merespon dengan meningkatkan intensitas serangan melalui kombinasi lini tengah dan lini depan. Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan pada menit ke-68 setelah memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Gol tersebut menjadi momentum kebangkitan Portugal dalam menjaga ritme permainan. Portugal menerima kartu kuning pada menit ke-17 melalui Ruben Dias akibat pelanggaran di area pertahanan. Kroasia juga mencatat kartu kuning pada menit ke-59 yang diterima Luka Modric. Pergantian pemain dilakukan Kroasia pada menit ke-46 dengan memasukkan Matanovic dan Pasilic untuk meningkatkan variasi serangan. Perubahan tersebut juga diikuti penyesuaian taktik di lini tengah dan sayap. Portugal melakukan sejumlah pergantian pada menit ke-62 dengan memasukkan pemain baru di beberapa sektor lapangan. Pergantian tersebut bertujuan menjaga intensitas permainan hingga akhir pertandingan. Gol tambahan Portugal sempat dianulir pada menit ke-63 dan 94 setelah wasit meninjau situasi pelanggaran sebelumnya. Hingga laga berakhir, Portugal mempertahankan keunggulan dan memastikan kemenangan di Toronto. Demikian informasi dari portal RRI hasil Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia. Demikian informasi, tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

menjawab dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

Ya baik pendengar, terima kasih di Sumba Siang hari ini masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami. Dan tentunya juga saya Elondong pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian dan akan ditemani oleh rekan Cantika Anjali di Sumba Siang nanti hingga sore nanti bersama dengan rekan teknisi kami ada Sandi Natunis dan juga Daka Dapole. Dan tentunya pendengar di Sumba Siang hari ini informasi terakhir saya hadirkan di tengah akhir kebersamaan kita. BMKG mengeluarkan peringatan monsun timur picu angin kencang di sejumlah wilayah NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan angin monsun timur telah aktif dan mempengaruhi kondisi cuaca di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat diminta mewaspadai potensi angin kencang yang terjadi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rutendau dan Sabura Jua pada Jumat 3 Juli 2026. Perkirawan cuaca BMKG Franky Arianto Faut di Kupang, Kamis 2 Juli 2026 menjelaskan aktifnya angin monsun timur menandai musim kemarau yang kini berlangsung di wilayah NTT. Selain berpotensi menimbulkan gangguan aktivitas masyarakat, angin kencang juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran terbuka yang dapat memicu meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Meski demikian, masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami angin kencang diminta tetap meningkatkan kewaspadaan penggunaan jalan, dihimbau berhati-hati terhadap kemungkinan pohon tumbang maupun benda yang mudah diterbangkan angin. Franky mengimbau masyarakat terus mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG, kewaspadaan terhadap dampak angin kencang dan musim kemarau diharapkan dapat meminimalkan risiko bencana serta melindungi keselamatan masyarakat. Demikian informasi terakhir terkait dengan informasi cuaca yang dapat saya bagikan di akhir kebersamaan kita di Sumba siang hari ini. Saya Elondong pamit diri dari ruang dengar Anda sekalian. Lagu dari Lobo dengan judul Belum Siap Aku Kehilangan saya hadirkan mengakhiri kebersamaan kita di Sumba siang hari ini. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah gitu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya, hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya, kalau kena itu penyakit, langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak tuh informasi tentang pencegahan ASF di internet.
1: Wih ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya papa, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya gak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci, kamu juga nggak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo, lo, lo.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Martin Cooper, inventor handphone pertama, tidak menyangka bahwa telepon seluler bisa sekecil sekarang ini hingga bisa dibawa kemana saja. Martin Marty Cooper dilahirkan tanggal 26 Desember 1928 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Ia merupakan pemimpin tim insinyur dari Motorola yang mengembangkan perangkat genggam ponsel yang berbeda dari telepon mobil atau car phone. CEO dan pendiri Ericom, sebuah perusahaan yang bekerja dalam penelitian teknologi smart antena dan mengembangkan jaringan nirkabel. Ia juga merupakan direktur penelitian dan pengembangan Motorola. Pada tahun 1954, Cooper bekerja di Motorola dan berperan penting dalam mengembangkan informasi yang tak terbatas ke antar kota. Cooper dan para insinyur yang bekerja untuknya mempatenkan penemuan radio telepon sistem, kemudian disetujui pada September 1975 atas nama mereka. Cooper dianggap sebagai inventor pertama telepon genggam seluler pertama dan orang pertama yang melakukan panggilan dengan prototip ponsel genggam seluler tersebut pada 3 April 1973.

Sahabat kreatif, setiap hari kita melakukan aktivitas. Untuk aktivitas tersebut diperlukan energi yang berasal dari makanan yang kita makan. Karenanya, kita membutuhkan makanan yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi dan seimbang adalah makanan yang mengandung 6 zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandung zat penghasil energi, yaitu karbohidrat dan lemak, seimbang dengan zat pelindung, yaitu vitamin dan mineral. Keseimbangan yang baik antara zat-zat makanan tersebut adalah 1 porsi protein, 1 porsi lemak, dan 4 porsi karbohidrat. Di samping itu, keseimbangan juga mencakup sumbernya, yaitu cukup akan sayuran hijau, vitamin, serta serat. Sahabat, kita akan mengalami gangguan kesehatan atau penyakit defisiensi jika kekurangan zat makanan tertentu. Penyakit defisiensi artinya penyakit yang disebabkan oleh kekurangan suatu zat, misalnya kekurangan protein, kekurangan vitamin A, vitamin C, kekurangan zat besi, dan kekurangan zat yodium. Sahabat kreatif, untuk mendapatkan hasil maksimal dari menerapkan pola makan gizi seimbang, harus pula diimbangi dengan penerapan hidup sehat, seperti olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta selalu memantau perkembangan berat badan tubuh kita.

Aktif sejak kecil kita diajarkan oleh ibu untuk selalu sarapan pada pagi hari. Sarapan pagi memiliki manfaat yang penting untuk aktivitas dalam sehari-hari. Sarapan pagi tidak hanya untuk mengisi energi, namun memiliki banyak

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi hampir 270.54.853 juta jiwa pada tahun 2018. Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis, ragam suku bangsa, budaya dan agama, serta keindahan alam yang mendunia. Namun, gereja di Samarinda dilempar bom Molotov. Seorang anak menjadi korban. Biksu dilarang beribadah di Tangerang. Penyerangan kelenteng di Kediri. Perusakan masjid di Tuban. Apa yang kurang dari semua itu? Ya, toleransi. Toleransi itu adalah sikap tenggang rasa terhadap yang berbeda atau yang bertentangan dengan dirinya. Toleransi itu indah. Indah saat umat Nasrani menjaga umat Muslim beribadah, ketika umat Muslim membantu membersihkan gereja bersama. Coba kita pahami, hayati Pancasila, semarakan Undang-Undang Dasar 45, dan utamakan Bhinneka Tunggal Ika. Karena tugas terbesar kita sebagai generasi bangsa adalah mewariskan toleransi, bukan

0: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

0: nasabnya kita lurus dan dirapatkan.
1: Allahu Akbar. Bismillah.

الله أكبر. الله أكبر.

0: Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu quality.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Jumat 3 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemprov NTT berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah PAD. Kapolres Sumba Barat menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menjaga keamanan dan ketertiban. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah PAD. Di tengah tantangan ekonomi makro dan kebijakan efisiensi anggaran, sektor pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB tetap menjadi pilar utama penopang APBD Provinsi. Guna meninjau langsung kondisi operasional dan memotivasi aparatur sipil negara di lini terdepan, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma melakukan kunjungan kerja dan tatap muka langsung dengan seluruh jajaran pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah Kabupaten Belu di Atambua pada Rabu 1 Juli 2026. Kunjungan kerja strategis ini bertepatan dengan momentum pelaksanaan Festival Persahabatan Internasional di wilayah perbatasan RI Timor Leste. Kepala UPTD Bapenda wilayah Kabupaten Belu, Stanis Laos Moat, dalam paparan konferensifnya di hadapan Wakil Gubernur menguraikan dinamika capaian kinerja kuantitatif sepanjang Januari hingga Juni 2026. Berdasarkan basis data administrasi Samsat Belu, total objek pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Belu mencapai 69.092 unit. Dari jumlah tersebut, realisasi objek pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayarannya baru menyentuh angka 21.123 unit atau setara dengan 28,05%. Sementara itu terdapat 40.497 objek pajak atau sekitar 71,95% yang dikategorikan belum membayar pajak. Dari persebaran wilayah geografis di 12 kecamatan, Kecamatan Kota Atambua menempati posisi teratas dengan konsentrasi objek pajak tertinggi, yakni mencapai 14.432 kendaraan. Di sisi lain, tingkat kepatuhan administratif tertinggi dalam pembayaran pajak kendaraan berhasil dicatat oleh Kecamatan Atambua Barat dengan persentase kepatuhan mencapai 39%. Meskipun tingkat partisipasi objek pajak secara kuantitatif masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar, secara nominal, keuangan UPTD Bapenda Belu menunjukkan tren pertumbuhan yang positif jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total penerimaan pajak kendaraan bermotor PKB murni sepanjang semester 1 2026 berhasil membukukan angka 6.657 juta rupiah lebih, mengalami kenaikan sebesar 10,10% secara year on year. Lonjakan yang jauh lebih signifikan terjadi pada sektor penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB yang mencapai 3.464 juta rupiah lebih, melesat tajam sebesar 54,24% dibanding realisasi tahun lalu. Stanis Laos Moat menjelaskan bahwa tren penerimaan mingguan cenderung fluktuatif sehingga pihaknya rutin menggelar evaluasi internal berskala. Maksud kami, pihaknya rutin menggelar evaluasi internal berkala setiap minggu untuk menjaga stabilitas penerimaan. Merespon laporan tersebut, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadomah menyampaikan apresiasi tinggi atas keterbukaan data dan kerja keras yang ditunjukkan oleh jajaran UPTD Bapenda Belu. Namun, Wagub mengingatkan bahwa jajaran Samsat di seluruh NTT merupakan ujung tombak kelangsungan pembangunan daerah, mengingat kontribusi pajak kendaraan merupakan komponen terbesar dalam struktur PAD Provinsi NTT. Menurut Wagub, dari target PAD Provinsi sebesar 2,7 triliun rupiah pada tahun 2026 ini, realisasi total PAD baru mencapai 22% di semester pertama. Jika pergerakannya linier di akhir tahun, hanya akan mencapai 44%. Ini lampu kuning karena kesejahteraan pegawai TPP hingga pembangunan jalan dan jembatan rakyat sangat bergantung pada uang yang dikumpulkan. Wagub menjabarkan analisis taktis terkait sisa potensi pajak di Belu dari 71,95% wajib pajak yang belum membayar. Wagub memilah secara rasional. Diasumsikan 10% merupakan kendaraan rusak total, 10% terkendala daya beli, dan 10% merupakan kelompok masyarakat mampu namun lalai atau kurang sadar. Dengan demikian, masih terdapat ruang potensi sebesar 24% yang sangat mungkin diintervensi secara agresif melalui pendekatan taktis di lapangan. Guna memberikan motivasi, Wagub membagikan analogi kisah filosofis tentang seorang ayah yang memberikan modal usaha masing-masing 1 miliar rupiah kepada 4 anaknya. Anak pertama bekerja keras, konvensional, mendapatkan untung 250 juta. Anak kedua mengandalkan efisiensi mobilitas, untung 500 juta. Anak ketiga membangun kemitraan jaringan atau B2B, untung 750 juta. Sedangkan anak keempat menerapkan investasi strategis berbasis otak dan teknologi, sehingga meraih keuntungan 1 miliar rupiah. Menurut Wagub, kerja keras saja tidak cukup, melainkan harus dikombinasikan dengan kerja cerdas, menggunakan strategi dan pemikiran matang. Guna metode trial and error secara ilmiah, libatkan seluruh staf, buat forum diskusi terbuka, jangan hanya pimpinan yang berpikir. Wagub juga mengingatkan, layanan prima adalah harga mati untuk mengetuk kesadaran wajib pajak. Bekerjalah dengan tulus dan kerahkan kemampuan terbaik sebagai wujud syukur. Jika target 70% tercapai di seluruh NTT, maka TPP pegawai dapat terbayarkan penuh. Reses di kampung Pemaleda, anggota DPRD NTT Christophorus Loko serap dan perjuangkan aspirasi warga soal infrastruktur. Laporan selengkapnya bersama Delvin Wandi.
2: Di Nusa Tenggara Timur, Christophorus Loko menggelar kegiatan reses di Kampung Pomaleda, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Selasa 30 Juni 2026. Dalam dialog bersama warga, beberapa persoalan mendesak mengemuka. Di antaranya, normalisasi kali di belakang kampung yang dinilai berbahaya karena telah menimbulkan korban jiwa dan permintaan warga terkait bagi hasil pajak mineral bukan logam dan batuan atau MLB bagi Desa Naru. Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah kondisi jalan Provinsi Bajawa Riung yang rusak, terutama di kawasan Tambang hingga Kampung Naru. Jalan tersebut disebut belum pernah mendapatkan perbaikan berarti sejak dibangun sejak 20 tahun lalu. Christophorus menegaskan, seluruh aspirasi yang diterima akan terus disuarakan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
3: Ada beberapa aspirasi penting yang disampaikan di sini di Desa Naru ini. Yang pertama itu terkait dengan apa normalisasi kali. Jadi ada kali di belakang kampung ini yang perlu ditangani segera karena itu ternyata sudah menimbulkan korban jiwa. Apalagi hari ini kan kalau menurut saya ini kan kali debris yang apa ada material limpahan dari apa material tambang di sini, ya itu butuh penanganan segera untuk menyelamatkan kampung ini juga untuk nyawa manusia. Yang kedua, ini kan Desa Naru ini kan desa yang memberikan kontribusi besar untuk pendapatan daerah baik untuk kabupaten maupun provinsi. Karena di sini ada material tambang pasir, batu di sini. Jadi masyarakat minta kalau boleh dari apa pajak yang dulu disebut pajak galian golongan C, sekarang sudah menjadi MLB, pajak mineral bukan logam dan batuan, itu harus ada semacam share bagi hasil dengan pemerintah desa. Artinya karena kekayaan ini ada di wilayah desa ini, minimal mereka tidak jadi penonton begitu, mereka juga turut menikmati itu dalam bentuk bagi hasil pajak.
2: Sementara itu, warga Pomaleda, Yuli Meo, menyampaikan harapannya agar aspirasi yang disampaikan kepada DPRD dapat diteruskan hingga pemerintah provinsi dan pusat.
4: Harapannya ke depan semoga apa yang kami sampaikan kepada Bapak Kristo Loko bisa dilanjutkan ke ini pemerintah provinsi, dan semoga pemerintah provinsi bisa melanjutkan ke pusat. Apa yang kami harapkan bisa tersalurkan dan kami bisa manfaat dan kami dapat menikmati infrastruktur yang sudah jadi.
2: Warga berharap pembangunan infrastruktur di Kampung Pomaleda dapat segera direalisasikan agar aktivitas masyarakat menjadi lebih lancar dan kesejahteraan warga meningkat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Sumba Barat menjadi momentum bagi Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH untuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menjaga keamanan dan ketertiban di Sumba Barat. Jerry Lende melaporkan.
5: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 Kabupaten Sumba Barat menjadi momentum bagi Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH untuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menjaga keamanan dan ketertiban di Sumba Barat. Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu Polres Sumba Barat dalam menjaga kondisi Kaptimas di Sumba Barat berjalan dengan aman dan baik. Kapolres menegaskan kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan. Menurutnya, sejak dirinya menjabat pada tahun 2025 hingga saat ini, situasi keamanan di wilayah hukum Polres Sumba Barat tetap terpelihara dengan baik. Ia berharap semangat kebersamaan tersebut terus dipertahankan agar masyarakat dapat fokus membangun hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.
6: Ini empat pilar kita bergandengan tangan. Di dalam masyarakat ada sesepuh, ada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, banyak. Sehingga semua lapisan masyarakat dalam kita bersama-sama menciptakan situasi Kamtipmas. Selama saya masuk 2025 hingga saat ini 2026, semua masih aman, kondusif. Terima kasih atas kerjasama kita sekalian.
5: Bidang penegakan hukum AKBP yang disapi wali menjelaskan bahwa Polri terus melakukan pembenahan menuju penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan. Ia mengungkapkan bahwa proses hukum saat ini tidak lagi dapat dilakukan hanya berdasarkan kecurigaan semata, melainkan harus didukung alat bukti dan saksi yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi melindungi hak asasi setiap warga negara.
6: Terkait dengan penegakan hukum ini, tentu kami dari Polri dan khususnya kami CJS, Central Justice System, jadi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kami ini adalah sistem penegakan hukum. Polri meyakinkan jaksa, jaksa meyakinkan saat penuntutan di pengadilan. Jadi sama-sama kita meyakinkan suatu kasus. Kalau misalnya tidak kuat dalam hal kita lakukan penyelidikan, maka jaksa juga pasti akan kembalikan. Nah ini terkena.
5: Kapolres juga menjelaskan pentingnya sinergi dalam criminal justice system yang melibatkan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ketiga institusi tersebut bekerjasama memastikan setiap perkara diproses secara profesional sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Sumba Barat, Cirlinde, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka memeriahkan acara syukuran Hari Bayangkara ke-80, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur melibatkan pelajar SMA Negeri 2 Wengapu untuk menampilkan pembacaan puisi bertema bahaya narkoba. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata mengatakan, dua pelajar membawakan puisi yang merupakan karya cipta dirinya sebagai bentuk edukasi dan pesan moral kepada masyarakat tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkoba. Menurut Ibtu Parwata, Keterlibatan pelajar dalam kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian dan kolaborasi Polres Sumba Timur, khususnya Satres Narkoba dengan generasi muda. Melalui pendekatan seni dan kreativitas, Satres Narkoba terus menggaungkan semangat Tanah Marapu Bersih Narkoba guna mewujudkan generasi pelajar yang hebat berprestasi dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemprov NTT berkomitmen mempererat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah PAD. Kapolres Sumba Barat menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menjaga keamanan dan ketertiban. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: inspirasi.
1: Pro 1
0: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Kita masih di Kupang siang ini, sekarang pukul 13 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya pendengar, sudah lewat ya untuk kita makan siang ya, jadwal untuk makan siang ya, tapi mungkin karena beberapa hal, barangkali karena kesibukan ya, jadi akan ada sedikit pekerjaan yang memang harus diselesaikan, jadi agak sedikit bergeser untuk jadwal atau jam makan siangnya ya. Nggak apa-apa ya, sama sekali tidak apa-apa, daripada tidak sama sekali begitu ya. Tapi jangan keterusan begitu ya, sekali-sekali bolehlah begitu ya, kita agak sedikit molor dari jam makan siang. Tapi tahukah Anda pendengar, untuk bisa mendapatkan manfaat dari makan siang dengan tepat waktu itu banyak ya. Bisa memulihkan energi kita, terus bisa menjaga kestabilan gula darah kita, meningkatkan fungsi otak, mendukung berat badan ideal kita, dan juga mencegah masalah pencernaan ya. Masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya ya. Jadi untuk jadwal atau untuk jam makan siang kita, atau jam tiga kali kita makan sehari, itu harus tepat waktu begitu ya. Harus tepat waktu, baru kita bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau sarapan itu jam berapa ya, jam begitu ya, pagi jam berapa, misalnya jam 7:30 begitu ya, jam 7 ya, harus makan, harus sarapan. Jam makan siang juga begitu. Terus waktu istirahat juga, kalau ada waktu untuk istirahat, kita harus benar-benar memanfaatkan waktu istirahat, karena tubuh kita ini juga perlu untuk istirahat. Jam makan malam juga ya, kalau memang kita ada penyakit gitu ya, misalnya kayak penyakit asam urat ya, jadi kita harus menjauhi pantangan-pantangannya, gula ya, kita harus menjauhi. Jadi kalau kita benar-benar memperhatikan pola makan kita ya, dan juga harus dibarengi juga dengan olahraga. Sehat itu mahal ya kan. Ini mahal, ke dokter satu kali periksa aja, terus obat-obat lagi, jadi mahal ya, mahal bener. Jadi bener-bener harus memperhatikan pola makan ya, harus bener-bener memperhatikan kesehatan kita begitu ya. Oke pendengar, jangan sampai melewatkan lagi untuk makan siang ya, dan juga istirahat. Nah, apalagi saat ini masih WFH ya, jadi waktunya banyak di rumah ya, dimanfaatin sebaik mungkin.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di Kupang siang ini ya. Satu informasi dari antaranews.com, Badan Pusat Statistik BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Nusa Tenggara Timur pada Mei 2026 itu mencapai 24.323 orang, naik 28,52% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira Bekale, mengatakan jumlah tersebut turun 8,57% dibandingkan April 2026 ya, namun masih menunjukkan pertumbuhan secara tahunan. Berdasarkan pintu masuk, wisatawan mancanegara terbanyak itu masuk ke NTT melalui pintu darat, yaitu mencapai 88,08% melalui PLBN Mota Masin, Wini, dan Napan, sedangkan melalui pintu udara sebesar 11,88% dan pintu laut 0,04%. Tiga negara asal Wisman terbanyak yang berkunjung ke NTT pada Mei 2026 itu berasal dari Timor Leste, Malaysia, dan juga warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri. Sedangkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara menuju NTT pada Mei 2026 itu mencapai 866.925 perjalanan, naik 7,36% dibandingkan April 2026 dan meningkat 5,63% dibandingkan Mei 2025. Wisatawan mancanegara, maksud kami wisatawan Nusantara terbanyak yang melakukan perjalanan di NTT adalah yang berasal dari dalam provinsi NTT sendiri atau sekitar 91,11% dari total perjalanan di NTT selama Mei 2026. Selain itu, jumlah perjalanan wisatawan nasional pada Mei 2026 itu mencapai 7,45 perjalanan, naik 14,59% dibandingkan April 2026 dan meningkat 16,70% dibandingkan Mei tahun lalu. BPS juga mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di NTT pada Mei 2026 itu mencapai 46,02% atau naik 12,30% dibandingkan April 2026 dan meningkat 7,49% dibandingkan Mei 2025. Adapun TPK Hotel Bintang tertinggi itu tercatat di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 60,95%, disusul Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Timur. Sementara itu, TPK Hotel Non Bintang itu mencapai 18,02%, naik 4,25% dibandingkan April 2026 dan meningkat 10,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ya, pendengar, ini informasinya mengenai kunjungan wisatawan mancanegara ke NTT itu mencapai 24.323 orang pada Mei 2026.

0: mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar yang diklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan tersebut juga berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti pakan bergizi gratis MBG, koperasi desa, Kopdes, dan sekolah rakyat. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Badan Pusat Statistik BPS menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. Mendengar ini, cek fakta dari komdigi.co.id, sensus ekonomi 2026 diadakan karena kepentingan pajak adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Sesi terakhir untuk Kupang siang ini ya. Pendengar, tahukah Anda tidur siang itu berfungsi sebagai tombol reset alami ya, untuk memulihkan energi, terus mempertajam fokus dan juga memperbaiki suasana hati. Nah, jeda singkat ini membantu mengembalikan performa kognitif tanpa mengganggu jadwal tidur malam kita ya. Jadi untuk manfaat dari tidur siang ini banyak ya pendengar ya, manfaatnya bisa memulihkan energi dan fisik, meningkatkan fungsi otak dan juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi tubuh kita ini perlu istirahat ya, sesibuk apapun kita meluangkan waktu 5-10 menit lumayan loh itu ya, waktunya untuk bisa istirahat ya. Dan kadang-kadang kita suka melawan apa ya, melawan tubuh kita ini ya, padahal sudah ada sinyal begitu ya, sudah diberikan sinyal untuk kita agar kita bisa memberikan waktu untuk tubuh istirahat, tapi ya kadang-kadang kita, kalau kata orang Kupang, melawan sekali begitu. Tapi ya itu ya, manfaat dari tidur siang itu. Jadi memang penting untuk kesehatan tubuh kita ya. Kadang-kadang ada juga nih untuk tidur siang, kalau kita bicara tentang tidur siang, waktunya juga ya beragam ya, masing-masing kita berbeda ya. Kalau ditanya tidur siangnya jam berapa Mbak Rika? Oh ya, kalau lagi off itu tidur siangnya itu ya setelah kita selesai kerja, kerja-kerja semuanya. Jadi selesai makan siang, istirahat dulu nih 15 menit gitu ya, duduk-duduk sampai ya 15 menit, 30 menit lah paling lama ya. Setelah itu ya biasalah, kalau kita sudah habis makan siang itu bawaannya kan ngantuk ya. Kalau di rumah sih aman-aman saja, tapi kalau di tempat kerja nih, waduh bahaya. Nah, jadi waktu untuk tidur siang ini juga berbeda. Ada yang 15 menit, 20 menit. Tapi yang sangat dianjurkan itu tidur siang itu ya sedih lama-lama begitu ya, tidak pakai lama begitu. Tidur siang itu ya kalau kita punya waktu boleh, setiap hari boleh, itu sangat dianjurkan sih. Tapi durasinya itu loh 15-20 menit. Ini tidak memicu rasa pusing ya, membuat kita itu tetap tidur, bisa tidur nyenyak di malam hari. Jadi kita juga harus mikirnya ke sana ya. Kadang-kadang kalau kita kebanyakan tidur siang ya, di malam hari itu kita jadinya susah untuk tidur ya. Ya kan, tapi ini tergantung lagi kepada kita ya. Kalau kita memang sudah biasa tidur siang 15-20 menit ya, itu pasti ritme tubuh kita itu pasti ngikutin gitu ya. Begitu juga kalau yang 30 menit, jadi ngikutin terus begitu ya. Jadi ya pasti untuk istirahat siang itu perlu ya, untuk

0: Magpapakita ka, ne pehle, monea a moneari.
1: Alam sa tige.
0: E, rapalay, domina he, de, e, rapalay, matema, kamara. Ihito ka din ito, nilili, kundula ito po. Lamua a moari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Ya,

0: Ya, hai, selamat siang. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Ben ya di sajian Request and Sharing Informasi edisi hari ini ya. Edisi hari ini hari Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Ben ya. Apa kabar di Jumat siang ini? Oke, seperti biasa ada lagu pop Indonesia yang saya siapkan untuk Anda di request dan juga share informasi kita sampai nanti di jam 4 sore ya. Ada lagu pop Indonesia yang sudah saya siapkan, tapi di luar lagu ini juga boleh ya untuk Anda yang mau request lagu ya. Shakira, Jasmine, Benar Salah, terus ada Roni Parulian featuring Andi Rianto, Sepenuh Hati, Rizky Febian dengan Kata, Raisa Ramdhani, Tak Bisa Gantikannya, ada Pai Satu Jiwa, Rosa featuring Ariel Noah, Nada Nada Cinta, Segara dengan Puspa Indah. Ini lagunya di sesi pertama ya. Oke, setelah itu Anda juga boleh bergabung nanti di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 dan juga di live TikToknya RRI Kupang ya. Oke, komentarnya suka makanan apa ya? Suka makanan pedas, makanan manis. Kita ngomongin soal makanan ya. Makanan favorit dan juga makanan yang ingin dicoba. Ya, kalau kita bicara mengenai makanan langsung kebayang ya. Wah, enaknya. Apalagi kalau pedas-pedas gitu ya. Kalau orang Batak itu sukanya makanan yang pedas, yang pedas-pedas begitu. Nah, makanan favorit itu adalah hidangan andalan yang memberikan kenyamanan, sementara makanan yang ingin dicoba itu adalah daftar kuliner impian yang untuk memperluas pengalaman rasa, ya kan? Jadi keduanya itu mencerminkan preferensi personal dan juga petualangan lidah seseorang gitu. Oke, jadi Anda boleh berkomentar atau kasih komentarnya ya, makanan apa sih yang menjadi makanan favorit dan makanan yang ingin dicoba itu makanan apa? Kalau kita ngomong soal makanan, jadi setiap daerah itu selalu ada makanan yang memang benar-benar favorit kita, ya. Terus benar-benar makanan yang ingin dicoba. Kalau misalnya kita nggak usah jauh-jauh, karena saya orang Batak. Makanan favorit orang Batak itu banyak, gitu ya. Jadi kalau jalan-jalan ke misalnya ke Medan itu yang jadi makanan yang paling disukai itu ya apa ya, yang namanya mie gomak itu ya. Mie gomak memang sih banyak macam-macamnya juga sih makanan di sana, tapi yang selalu pas di lidah itu ya itu mie gomak. Oke, okay. Di line teleponnya saya buka ya 0380825444 843 1152 ya, silakan yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1. Dan kita juga nanti di apa ya, nanti juga boleh untuk Anda yang sudah siap dengan komentarnya boleh berkomentar ya. Jadi setiap daerah itu selalu ada makanan yang menjadi favorit kita ya, menjadi favorit kita. Kita boleh lihat memang kalau makanan enak asal ya, kalau secara umumnya itu Indonesia itu, wah ini sudah luar biasa ya. Daftar makanan enak asal Indonesia itu sudah mendunia begitu ya. Terus apa yang menjadi makanan yang ingin dicoba begitu. Jadi kalau kita pergi ke satu daerah itu selalu ada makanan-makanan favorit di satu daerah itu yang pengen kita coba begitu ya. Jadi kalau kita pergi ya melancong sih ya, melancong nih. Jadi pengen makanan apa yang ada di sini ya. Kalau di Kupang banyak loh ya. Kalau Anda datang pasiar-pasiar, kata orang Kupang itu, datang di Kupang itu banyak makanan andalannya begitu, makanan favoritnya banyak ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Pendengar untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 ya. Oke, okay. Ditunggu di line teleponnya Pro 1 nanti ya. Yang mau bergabung di request dan juga sharing informasi kita ya, sampai nanti di jam 4 sore ya. Di jam 4 sore ya. Oke, okay. Selamat siang dulu ya. Selamat siang dulu untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada, ya. Kita pakai line telepon saja ya untuk Bung Ferry yang ada di Kampung Aman Soe. Kita pakai line teleponnya Pro 1 karena kita live TikTok ya. Jadi boleh di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152, ya. Silakan yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 825 444. Ya, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat.
0: Iya, selamat siang dengan siapa nih?
1: Barusan batal.
0: Oh iya, Bung Ferry sudah di Kupang ya?
1: Iya.
0: Sudah di Kupang.
1: Baru dua hari.
0: Banyak yang nyariin sih. Oke, boleh komentarnya Bung Ferry?
1: Topiknya apa?
0: Makanan favorit dan makanan yang ingin dicoba itu. Wah, kesana itu pasti banyak makanannya yang enak-enak.
1: Banyak, tapi kan kita baru pernah makan itu, tapi perut mungkin tidak cocok lah. Makanan favorit sana yang kota belum sering makan tuh. Kalau makanan favorit kita sini kan beda dengan Lampung sana.
0: Oh iya, beda ya.
1: Iya, beda. Jadi kita kan sebiasa dengan kita punya, dong sebiasa dengan dong
0: punya. Dong punya, begitu ya.
1: Kalau kita makan opung agak, ya memang ini, tapi nanti 2-3 hari dulu baru istrinya bersahabat, bersatu dengan makanan mereka, baru kita bisa agak bertahan lama. Tapi kalau baru makan pertama, terasa mual-mual.
0: Terasa mual. Iya. Oke, okay. Jadi kalau kemarin di sana itu makanan apa ya yang menjadi apa di sana ya? Yang
1: sana tuh
0: Bung Ferry.
1: Apa namanya? Kebanyakan sagu.
0: Oh ya, sagu ya.
1: Lantas ini apa? Ubi kayu rebus itu dengan kuah ikan. Itu enak sekali itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu kayak rebus dengan kuah ikan, bukan itu bukan makanan pokok tuh.
0: Bukan makan pokok.
1: Makan istilahnya dulu cerita-cerita rebus ubi sama dengan kuah
0: ikan. Iya. Oke. Okay. Jadi karena baru kesana.
1: Enak
0: ya. Baru pertama kesana merasakan makanan di sana itu sudah enak. Nah, tapi kalau ada sebagian di antara kita barangkali kalau ke satu daerah itu agak susah untuk menyesuaikan begitu ya, beradaptasinya susah begitu.
1: Iya, betul. Oke. Okay. Itu mesti agak lama tuh kalau berat penyesuaian baru perut mungkin sudah
0: terasa. Baru pas di lidah begitu.
1: Agak repot.
0: Oke. Okay. Nah, kalau untuk makanan yang ingin dicoba itu atau di sana sudah dicoba semua itu untuk makanan yang baru-baru di sana?
1: Kan bisa. Bisa kita makan-makan ya, sonde-sonde.
0: Sonde-sonde begitu. Yeah. Oke, okay. Mau dengar lagu apa nih, Bung Ferry?
1: Yang disiapkan itu apa?
0: Oh, yang saya siapkan di sini ada Shakira Jasmine, Benar Salah, Roni Parulian, Sepenuh Hati, Rizky Febian Kata, Raisa Ramdhani, Tak Bisa Gantikannya, ada Randy Peng, Tak Bisa Gantikannya ya, Tak Bisa Gantikan. Oke, salamnya untuk 5 orang, Bung Ferry, silakan.
1: Salam pertama, Opa Emi, Sidi Adimantasi,
0: Atas
1: Tukungan Kalau Cerewet, Sidi. Biasa dia ada ikuti lewat ini.
0: Oh iya, benar.
1: Bu Ferry masuk sudah, pulang sudah. Itu ada, masuk sudah.
0: Oke. Okay.
1: Bu Ayu, kakak Ayu di Masofi.
0: Di Masofi, benar.
1: Emi di Rote.
0: Emi di Rote.
1: Manita di Oteta.
0: Oke.
1: Ya. Mungkin itu saja.
0: Ya, terima kasih Bu Ferry.
1: Kak Rika.
0: Ya. Salam, terima kasih Bung Ferry di Kampung Aman Soe, Kupang NTT ya. Lengkap sekali alamatnya ya. Selamat siang Pro 1 RRI Kupang dari Nabire, Papua Tengah menyapa, ya terima kasih ya. Terus ada Imelda, selamat siang juga. Oke, untuk Ibu Leo yang ada di rumah, selamat siang aja ya. Dan pendengar kita masih terus di request dan juga sharing informasi ya. Kalau mau berkomentar boleh untuk makanan favorit dan juga makanan yang ingin dicoba, itu makanan apa saja. Tapi kalau untuk makanan Indonesia itu makanan Kupang NTT ya, itu memang banyak sudah umum lah begitu ya. Misalnya kita di satu daerah seperti ya ini memang sudah umum di seperti Padang itu terkenal dengan makanan favoritnya itu ya rendang ya kan, rendang daging sapi ya, terus sambal baladonya ya kan, ini favorit lah ini. Jadi di satu daerah itu ada. Kalau misalnya kita mau cari makanan Padang, di rumah makan Padang itu selalu ada di setiap daerah aja. Jadi kita gak susah-susah gitu ya. Begitu juga kalau daerah lain ya, selalu ada ya. Oke, pendengar, kita masih di sajian request dan juga sharing informasi ya. Masih di sajian request dan juga share informasi, masih cukup lama juga waktunya. Bicara mengenai makanan favorit dan juga makanan yang ingin dicoba ya, di line teleponnya Pro 1 0380 825 443 11 52 ya silakan. Ada siapa lagi nih yang saya coba ini dulu ya. Oke, okay, ada Polikarpus Klau ya, terima kasih ya. Terus ada siapa lagi? Ada Winda Lontoin, terima kasih. Ada Sam, ada Kitab Milk ya. Terima kasih sudah ada di live TikToknya Pro 1 RRI Kupang ya. Oke, okay, kita ke lagu dulu, pendengar. Dan line teleponnya masih terus saya buka. Apa yang menjadi makanan favorit dan makanan yang ingin dicoba, silakan bergabung di line teleponnya Pro 1.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Kupang, masih di request dan juga share informasi bersama saya Erika dan juga rekan Ben. Ya, sampai di jam 4 sore nanti. Oke. Yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro Satu, silakan. Makanan favorit dan juga makanan yang ingin dicoba. Ya. Nah, ada juga yang komen begini, Mbak Erika, tolong masak biar saya juga ke rumah untuk mencoba makanan yang dimasak. Boleh ya, boleh ya. Oke, 825-444-843-1152. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Ya, selamat sore dengan Opa Emi di Tilong ya. Oke, Opa Emi, kita omong tentang makanan, Opa Emi.
1: Tentang apa tadi Kak?
0: Makanan apa, makanan favoritnya Opa Emi. Dan makanan yang ingin dicoba itu makanan apa dan dari mana begitu Opa Emi? Boleh komentarnya. Makanan favorit. Iya. Jagung kok. Kalau katong di Kupang sini kan jagung apa itu? Jagung Katemak. Ada juga jagung bose. Wah. Iya. Pendengar suka enggak sih itu? Jagung bose, waduh enaknya. Oke.
1: Jagung bose enak Kak Erika.
0: Jagung bose enak. Pakai ikan kuah, ya.
1: Iya, apalagi kalau campur dengan kacang
0: lengkap dengan kacang hijau, kacang tanah, ya.
1: Kacang tanah, kacang nasi. Iya, itu makan dengan ikan yang ada itu ikan berkuah itu Kak Erika.
0: Ikan berkuah.
1: Itu enak. Tambah dengan sambal luat lagi.
0: Tambah dengan sambal luat. Ini iya. Khasnya NTT ya, khas NTT ya.
1: Iya,
0: khasnya NTT ya. Langsung kebayang jagung. Itu sebenarnya gampang dibuat ya Opa Emi ya?
1: Iya.
0: Gampang di.
1: Kan ditumbuk.
0: Ditumbuk dulu jagungnya ya.
1: Kasih keluar kulitnya itu Kak Erika.
0: Tapi ya, beda-beda kok Opa Emi masakan jagung bose ini dari misalnya dari kita di Timor terus dengan Flores begitu, beda-beda kok di Purasa atau cara buatnya juga berbeda?
1: Cara buatnya mungkin berbeda
0: ya.
1: Tapi di daerah yang lain, tapi kalau kita di sini di daratan sini ini Kak Erika,
0: daratan Timur ini.
1: Nah, cara pengolahannya itu sudah seperti itu kan, ditumbuk lalu kemudian dimasak itu kan biasanya ada yang campur dengan kacang mati, kacang tanah. Kadang ada yang ini pakai santan juga Kak Erika.
0: Iya, ada yang pakai santan ya.
1: Tapi, iya. Itu yang. Tapi kalau sudah pakai kacang tanah, itu tak perlu pakai santan lagi gitu loh Kak Erika.
0: Oh iya. Jadi sudah kental lah itu air-airnya itu ya.
1: Iya, kacang tanah kan sudah itu berlemak tuh apa.
0: Jadi
1: baminyak
0: begitu ya kalau kata orang Kupang baminyak. Oke.
1: Apalagi kalau itu apa dengan CI lagi itu tadi itu
0: CI. Lupa Bapak Mantu lewat. Lupa Bapak Mantu lewat begitu. Oke. Tapi masih ada kan makanan yang pengen Opa Emi coba? Makanan apa nih yang ingin dicoba begitu?
1: Makanan yang ini.
0: Tapi kalau waktu ke Medan kemarin itu sudah dicoba semua makanan khas Medan, Opa Emi.
1: Atau itu makan saya ketagihan itu
0: mie gomak.
1: Mie yang di itu Sumatera itu.
0: Iya, mie gomak namanya itu.
1: Mie apa namanya?
0: Mie gomak.
1: Iya.
0: Itu karena mie gomak itu makannya itu kan karena kita di sana tuh makannya pakai tangan kan, jadi makannya gomak gitu.
1: Iya. Itu kayaknya cuma itu apa orang di sana kan banyak kita suka makan itu dengan pakai tangan itu.
0: Iya. Tidak pakai sendok ya, pakai tangan ya. Makanya dibilang mie gomak ya itu.
1: Iya, itu mie itu ketagihan enak itu kayaknya.
0: Iya. Tapi sudah pernah rasanya mie gomak itu kan, Pak Emi?
1: Sudah kan waktu saya
0: waktu kesana ya.
1: Iya, saya makan itu.
0: Iya. Jadi ini makanan yang ingin dicoba ini makanan apa nih?
1: Makanan yang ingin dicoba apalagi? Ya mungkin itu saja itu Kak Erika, kan ini makanan.
0: Makanan yang dari Medan itu sebenarnya banyak ya.
1: Iya, banyak. Banyak. Tapi yang saya tahu itu mie.
0: Itu yang khasnya itu ya.
1: Iya.
0: Emang kalau yang namanya mie itu enaknya dari Sumatera Utara. Tapi jangan sampai ada yang komplain juga. Dari daerahku juga banyak yang enak, Mbak Erika.
1: Kan tidak terlalu lama atau kayak Erika?
0: Iya, ya, tidak terlalu lama ya.
1: Itu mencoba itu yang banyak-banyak itu. Di sana kan kami di sana kan hanya berapa minggu, satu minggu kedua.
0: Gitu ya.
1: Sekitar itulah. Nanti kita langsung ke itu tuh ke Palembang tuh kayak Erika.
0: Oh iya, Sumatera Selatan ya.
1: Sumatera Selatan. Yang di Sumatera Selatan itu yang
0: ada empek-empek di sana, empek-empek Palembang. Empek-empek Palembang.
1: Palembang
0: itu. Suka. Di sini juga ada itu empek-empek Palembang itu.
1: Iya.
0: Kalau memang kangen dengan makanan empek-empek Palembang itu ada.
1: Nah, itu kalau empek-empek itu kan biasanya kita makan dengan itu cuka itu tuh kayak Erika. Cuka itu, tapi enak cukanya itu, bukan cuka kayak kota.
0: Bukan kayak cuka di sini begitu ya. Ya, ya, ya. Oke deh. Ya, jadi makanan favorit dan makanan yang ingin dicoba sudah. Oke. Okay. Opa Emi mau dengar lagu apa ini, Opa Emi?
1: Lagu apa kayak Erika?
0: Yang saya siapin ini ya untuk sore ini.
1: Iya.
0: Ada Serina Munaf featuring Derby Nostalgia bersama Satria The Monster seperti The Groove Berbunga-Bunga, terus The Sangcuters Memang Beda, Titi DJ Sayap-Sayap Cinta, Niji Buang-Buang Waktu, Pasya Krisye, Pasya featuring Krisye Ingin Kamu. Apa ini mau dengar lagu apa?
1: Buang-Buang Waktu itu
0: Buang-Buang itu. Waktu itu dari Niji, grup musik Niji.
1: Niji.
0: NIDJI. Oh, iya.
1: Laskar Pelangi itu.
0: Oh iya, benar, itu Laskar Pelangi lagunya, Niji.
1: Oh iya.
0: Buang-buang waktu judulnya ini. Ini yang baru nih, Opa Emi.
1: Oke, okay, iya. Mari kita lihat
0: Kak Rika. Salamnya untuk siapa? Opa Emi silakan.
1: Salamnya untuk pertama Bung Seri tadi.
0: Iya.
1: Di Soe, kemudian ada Mama Rinke. Di Kapan? Kemudian ada Cecilia Limantasi. Ada Emi Dirote, ada Papa Botus Satu Keto, ada Kak Ella Di Ala, kemudian ada Telinda Bogor, ada Santri di Mbak Utri di Maroke, ada Putra Tengah di Papat, ada Bang Andi, Yudhistira di Bengkulu dan semua saya kira.
0: Oke, Opa Emi.
1: Bung Faldes,
0: di Lasikode.
1: Bunda Natalia.
0: Bunda Natalia di Tole-Tole. Oke.
1: Lalu kemudian Mas Haris itu ini kan sekarang muncul juga Rika.
0: Iya, sekarang lagi ada di Atambua kalau tidak salah ya, hari terakhir.
1: Kembali ke Atambua lagi.
0: Hari apa itu? Gabung di Pro 1 begitu.
1: Hari apa itu kan katanya dari Atambua ke Kupang kembali lagi ke Atambua.
0: Ya mungkin begitu.
1: Perjalanan
0: bolak-balik begitu.
1: Itu sudah. Oke,
0: ya, terima kasih Opa Emi.
1: Sore.
0: Iya.
1: Kali bahas itu angkat topik ini bola dulu.
0: Oh, bola. Bola dulu. Ini sampai tanggal 4 besok masih 32 besar ya Opa Emi ya.
1: Oh iya,
0: belum. Nanti 16 besar nanti informasinya.
1: Oke.
0: Siap. Terima kasih Opa Emi, selamat.
1: Iya.
0: Ya. Mau ngomongin bola. Memang kita hampir semuanya kita suka bola ya, suka nonton ya sampai waduh. Taruhan. Mbak Erika ngajakin taruhan. Halo, selamat sore.
2: Sore di sini.
0: Sore
2: di Pasir Panjang.
0: Ini sama-sama hobi makan, makanya.
2: Hobi bola.
0: Hobi makan, hobi bola, klub sudah.
2: Nonton Portugal tadi pagi seru.
0: Ini baru bangun nih kok?
2: Iya.
0: Oh, Mak Mary paspan. Ya. Oh, Mak Mary. Jadi kalau kita ngomong makanan yang menjadi favoritnya Mama Mary apa nih? Makanan apa nih?
2: Hampir semua suka.
0: Hampir semua suka ya, yang namanya makanan.
2: Bigacuan.
0: Ya. Tapi ada
2: MPMP juga suka.
0: MPMP juga suka. Tapi super rasa ini makanan khas Medan Kosonden ya.
2: mie gacoan.
0: Oh, mie gacoan. Oh.
2: Wah, jadi MP Palembang.
0: Palembang. Ya. Ada
2: di
0: sini.
2: Pernah makan.
0: Ya. Ket apa? Yang dari itu enak juga kalau pas di lidah enak.
2: Iya. Langsung makan di tempat tuh enak.
0: Enak ya, jangan dibawa ke rumah.
2: Pulang sudah enak lah.
0: Kalau saya memang sudah jarang dapat, tapi baru-baru ini dapat juga itu makanan itu sate padang.
2: Kikil padang.
0: Jadi kalau mau dapat sate padang itu terakhirnya itu saya jalan-jalan ke ini ya, Jalan Palapa, tapi itu malam, tengah malam. Tapi sekarang masih ada apa enggak ya sate padang itu?
2: Biasa di mana sih?
0: Di BTN ini juga ada itu BTN.
2: Iya, cabang ada toh.
0: Itu yang suka. Memang kadang-kadang kita dari kampung pengen makan di sini ya, harus jalan-jalan kemana dulu baru dapat begitu.
2: Iya.
0: Oke. Masih adakah Mama Mary ya makanan yang ingin dicoba ini yang belum pernah sama sekali ini?
2: Apa belum pernah coba ya?
0: Apa ya? Atau saya masak dulu baru Mama Mary?
2: Boleh.
0: Aduh, ini kita gak pernah masak
2: janji,
0: ya.
2: Tinggal janji
0: Sonde tahu masak. Nah, Sonde tahu masak.
2: Apa ini makanan Jakarta ini?
0: Makanan Jakarta.
2: Apa itu yang
0: ada ketoprak juga kok? Oh. Jakarta. Apa itu makanannya itu?
2: Yang bilang mulut bau itu apa itu? Saya lupa.
0: Batagor.
2: Bukan.
0: Bukan.
2: Ada yang bikin rendang juga, cuma bijian buah apa kok.
0: Apa ya?
2: Apa sih? Kok lupa.
0: Jadi itu dicampur kok ini makanan untuk rendang begitu, campuran untuk rendang kok?
2: Dia juga di rendang.
0: Ya. Oh, dia juga ada di rendang begitu. Apa sudah itu dia punya bumbu apa begitu?
2: Itu.
0: Jadi itu makanan dari Jakarta. Begitu.
2: Jadi baru-baru di festival ada makanan selangit semua harganya.
0: Festival di mana? Di Atambua?
2: Di Lipo.
0: Oh, di Lipo. semuanya memang pengen mencoba ya kan, banyak itu yang makanannya itu yang halal dan non halal ya.
2: Iya.
0: Tapi harganya memang
2: harganya memang ya.
0: Tapi sekali-sekali ada begitu kita suka juga Mama Mary. Ya kan?
2: Apa itu?
0: Makanan festival kayak begitu kan kita suka juga sekali-sekali begitu.
2: Iya betul. Jatuhnya itu walaupun sedikit 50.000 tapi enak.
0: Enak kan? Jadi hanya sekali.
2: Karena kita belum pernah coba itu.
0: Yang penting kita sudah coba begitu ya.
2: Campuran kecembrangnya itu toh.
0: Oh iya.
2: 50.000 sedikit tapi enak.
0: Betul.
2: Sangnya itu yang mahal sekali.
0: Waduh. Tapi kalau mau kedua kalinya nanti masih mau begitu ya. Karena ya. Tapi harganya itu yang pengen maunya jangan segitu harganya begitu. Kalau di
2: hati ini sedikit kan. Sampai 30.000 lah, 215 kalau lebih dijangkau mas kecil.
0: Wah, itu mah. Dong datang jalan. Oke.
2: Ikut meramaikan
0: ya kalau pas lagi kita jalan ke sana bawa uang kita coba rasain ya kalau tidak sama sekali juga. Oke. Ya terima kasih Mak Mer. Mak Mer mau dengar lagu kok Mak?
2: Mau makanan Jakarta sih jengkol.
0: Oh jengkol. Suka juga makan jengkol. Jengkol itu memang bau tapi enak begitu ya. Sama kayak pete.
2: Makanya itu mau coba sekali-sekali kalau ada.
0: Coba di rumah makan Padang itu biasanya kan di rendang Padang itu kan ada itu. Oh, kan biasanya kan dibuat rendang di rendang juga itu jengkolnya itu.
2: Di
0: rendang juga itu enak. Ada deh kalau rendang apanya? Jengkolnya itu kan ada dijual di pasar Oiba itu Mamer.
2: Tapi kalau kita tahu dan cara masak sama juga.
0: Itu digeprek dulu baru direbus baru diolah.
2: Oh begitu. Oh,
0: ya, tapi bau tapi enak itu kan.
2: Bau
0: kan, sama kayak pete itu Mak Mary. Sama seperti pete. Memang kalau dari Sumatera ya itu pasti suka makanan itu, suka itu jengkol sama pete. Kalau kita makan ya kita karena sudah Jawa aja sih dari di Kupang sini. Kalau tidak, kalau di Sumatera itu kita harus makan dengan, kalau tidak jengkol dengan pete itu baru nikmat. Oh, iya. Begitu.
2: Di pete mahal.
0: Pete di sini berapa ya? Satu apa itu kan sudah terlalu mahal sih. 15 kok 20 kok satu tangkai ini ya. Waduh, jadi katong juga jadi pengen pulang kampung ya kalau sudah ngomongin tentang makanan ini. Aduh, saya ambil cuti lagi nih. Saya ambil cuti lagi, saya belum makan. Makan ini makanan dong. Oke, okay, Mbak Mer. Mau dengar lagu? Lagunya apa nih?
2: Lagu Krisye.
0: Krisye tadi ya. Oke, okay, salamnya Mak, silakan Mak.
2: Tadi ada baca toh
0: ya. Iya, ada Mak, ada Mak saya. Ku ingin kamu ya. Salamnya Mak.
2: Ya, ku ingin kamu.
0: Iya.
2: Bukan ingin dia tapi ingin kamu.
0: Wah, ini juga ada yang bergabung di live TikToknya RRI ini. Ini katanya favorit juga itu jengkol. Waduh, sama ya.
2: Aduh.
0: Wih, favorit jadi, saya jengkol. Sama pete, batagor. Batagor itu di SD Bonipoi, benar-benar. Oh iya. Oh, ada batagor itu enak ya. Jengkol enak ya, disemur. Iya benar, disemur. Batagor enak.
2: Itu makan di tempat aja enak.
0: Itu harus makan di tempat, pulang. Jangan bawa pulang.
2: Kalau bawa pulang sudah enak.
0: Iya, memang setiap makanan yang kita mau ini harus makan di tempat baru enak. Nikmatnya ya, di situ, begitu ya.
2: Nikmat memang.
0: Jadi kalau bawa di rumah sudah lain dia punya rasa. Betul toh?
2: Betul.
0: Iya. Oke, okay, Mak Mer, salamnya sudah kok, Mak? Untuk siapa ya? Itu mama-mama kalau omong ini makanan ini omong sudah ingat-ingat waktu lah ya. Aduh, mohon dipersori deh.
2: Opor kok kapan lah baru makan opor
0: ya. Opor ayam ya.
2: Opor ayam ketipas.
0: Iya, oke okay deh.
2: Tunggu Natal baru buat.
0: Nanti Natal baru Mak Mary buat ya, baru undang saya ya.
2: Ini tahu sudah ada jual.
0: Nanti Mak Mary buat baru undang saya ya.
2: Boleh.
0: Oke okay, Mak Mary, terima kasih sudah gabung ya.
2: Salam
0: sefrat, siap mama saya. Siap, terima kasih. Oke deh.
2: Salam Marika, Dekariana.
0: Besok baru dinas. Sekarang ini hari off. Saya dengan
2: salam
0: Ben.
2: Saya juga ada di studio 1, 2, 3, 4.
0: Oke gitu deh. Siap. Ma. Terima kasih udah ada Bapak. Mak Mary di Pasir Panjang, ada Mak Mary di CNN juga ya. 8254448431152. Iya, oh ternyata banyak juga yang suka ini jengkol ya. Mahal di sini, mahal di Kupang jengkol. Enak sih, disemur juga enak ya. Terus salam dari Dubai, Uni Emirat Arab Saudi. Semoga sehat selalu dan tetap berjaya di udara. Dari Gibrail ya, terima kasih ya. Pinjam blaster dong, Mam. Aduh. Winda Lontorin, ya terima kasih ya gabung ya. Oke deh. Baik, pendengar masih di Rekas dan juga sering informasi sampai jam 4 sore nanti ya. Kita ke lagu dulu nih, ada Niji, buang-buang waktu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Ya, Pro Satu kanal informasi dan inspirasi masih di request dan juga seri informasi untuk hari ini. Jadi pada menit terakhir nih, yang mau bergabung lagi boleh di line teleponnya Pro 1 0380 8254 4443 1152, ya silakan. Mau berkomentar mengenai makanan favorit dan makanan yang ingin dicoba. enak yang ditraktir gitu katanya. boleh juga tuh. Oke, Niel, Rojan, selamat sore ya, semangat penyiar. Eki Kineno, terima kasih, harus semangat ya. Oke, masih di line teleponnya Pro 1 0380 8254 4443 1152, ya. Ada siapa? Selamat sore buat Natalia yang ada di Rote, Ibu Natalia yang ada di ya, Ibu Natalia di mana nih? Ya, Natalia di Rote, terus ada Ayu juga di Masohi, ya. Selamat sore aja ya. Terus buat siapa lagi? Di Emi juga ada di Rote ya. Edi Pelo, terima kasih sudah bergabung ya. Yusuf Bis. Okay, selamat sore juga ya. Jadi kalau kita bicara mengenai makanan favorit ya, kita kembali lagi ke topik kita.

tahu goreng juga. Ini kadang-kadang kalau dapat tahunya yang enak, digorengnya enak gitu ya. Itu juga walaupun kita makan gorengan ini setiap hari tidak pernah bosan-bosannya ya kan. Yang jadi favorit itu ya makanan favorit dan yang pengen dicoba itu ya kalau ada apa ya menu-menu baru lah ya, misalnya dibuat beda masaknya itu ya. Ya rasanya tetap aja sih, suka yang pedas, suka yang biasa-biasa saja. Tapi kalau diolah berbeda itu pasti enak juga ya. Oke pendengar, jadi kalau kita bicara mengenai makanan, makanan memang tidak akan pernah habis-habisnya ya. Yang suka makanan pedas, yang suka makanan yang tidak terlalu asin. Kalau kita yang lagi sakit, darah tinggi ya dikurangi garamnya begitu ya, walaupun makanan favorit tapi tetap juga kita jaga kesehatan kita kurangi garamnya gitu ya. Oke, semoga di Kupang ini bisa dapat semuanya makanan-makanan favorit kita ya. Semuanya sudah ada sih ya. Jadi kalaupun bumbunya tidak dapat semuanya, ya kadang-kadang kalau kita lagi balik kampung, pulang kampung itu selalu kita bawain ya, untuk agar kita itu bisa untuk menikmati, karena kangen juga sih ya makanan-makanan dari kampung asal kita gitu ya. Iya kan. Tapi hampir semuanya sudah ada di Kupang sini. Apa sih yang tidak ada? Semuanya ada. Yang penting hepeng-hepeng. Kalau kata orang Batak itu hepeng. Kalau kata orang Padang itu piti. Uang, yang penting ada uang gitu ya. Semua ada di sini. Pempek Palembang juga ada. Ketoprak ada ya. Semuanya ada di sini ya. Oke, pendengar, semoga apa yang saya sajikan tadi ya bermanfaat untuk kita semuanya ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di TikToknya RRI Kupang dan juga di line teleponnya Pro 1 RRI Kupang ya di 0380825444 dan 8431152 tadi ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat menikmati makanan favorit. Nanti undang-undang kalau bikinnya banyak ya. Dan yang mau ditraktir berkabar ya. Yang mau ditraktir berkabar. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di request dan juga sering informasi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

alergi merupakan peradangan pada rongga hidung yang disebabkan oleh berbagai jenis alergen seperti serbuk sari, debu, tungau, bulu hewan, asap rokok, polusi, suhu dingin, juga lingkungan yang lembab. Kondisi ini menimbulkan beberapa gejala seperti bersin-bersin, hidung

kapal dan tersumbat, terutama ketika pagi hari atau saat terjadi perubahan cuaca ekstrim. Selain itu, rinitis alergi juga dapat menyebabkan munculnya ruam pada kulit, mata merah dan berair, sakit tenggorokan, lemas, sakit kepala hingga gangguan tidur. Rinitis alergi memiliki gejala yang serupa dengan sakit flu, namun rinitis alergi biasanya tidak disertai dengan demam. Rinitis alergi dapat diatasi dengan menggunakan obat alergi,

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengambil

0: Tak sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik. Tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih di Kupang sore ini ya. Apa kabar? Sudah sibuk belum nih dengan rutinitas sorenya? Ya, biasanya kalau sudah sore, sudah lain lagi ceritanya ya dengan siang ya, dengan pagi juga. Jadi sore hari ini banyak kegiatan yang harus kita selesaikan ya, kegiatannya ya. Sekedar mengingatkan saja di sore hari ini, ya mungkin ada pertemuan-pertemuan keluarga atau ya banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang harus kita kerjakan di sore hari ini. Tetap semangat aja ya. Di seputaran Tompelo sore ini agak ramai ya, agak ramai ya. Oh, walaupun WFH untuk sebagian, tapi sore ini cukup ramai juga sih untuk arus lalu lintasnya ya. Oke pendengar, sementara sekarang pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Ben. Kita jelang nanti di pukul, hingga di pukul 17 Warta NTT Sore Berjaringan nanti, yang menjadi hostnya itu RRI Atambua ya, untuk hari ini. Juang.

Ya, prof, satu karena informasi dan prof satu adalah ya, tetap bersama kami pendengar di prof satu kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi dari miliknya Ungu featuring Prince Mandagi dengan laguku. Pendengar, satu informasi dari antaranews.com, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sekitar 30.000 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini akan mulai ditempatkan di koperasi-koperasi di seluruh Indonesia mulai Agustus 2026 setelah menyelesaikan rangkaian pelatihan yang sedang berlangsung. Penempatan dilakukan secara bertahap seiring rampungnya pembangunan fisik gudang, gerai, dan fasilitas pendukung Kopdes Merah Putih. Jadi nanti awal Agustus sudah selesai ya, mereka mengikuti pelatihan dan langsung ditempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang juga bersamaan dengan pembangunan fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapan yang sudah selesai dibangun, seperti itu ya. Para manajer nanti akan ditempatkan sesuai daerah asal masing-masing agar lebih memahami karakteristik wilayah dan juga memudahkan pengelolaan koperasi. Dan calon manajer Kopdes Merah Putih saat ini sedang mengikuti program latihan bela negara dan juga pelatihan manajerial calon manajer koperasi. Program ini sebelumnya dikenal sebagai pelatihan komponen cadangan atau KOMCAT, tapi pemerintah telah mengubah skemanya setelah hasil evaluasi menyusul meninggalnya 5 peserta dalam pelaksanaan pelatihan. Adapun durasi latihan bela negara ini dipangkas dari semula 1 bulan menjadi 2 pekan. Oke, mendengar, ini informasinya yang saya bagi untuk Anda di sore hari ini dari antaranews.com.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi. Di antaranya, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Counseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupas sore ini. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, edukasi pangan aman menggunakan bahasa dan juga kesenian daerah merupakan langkah strategis dan inovatif untuk menjaga kesehatan bangsa sekaligus mempertahankan kearifan budaya lokal. Pesan-pesan mengenai keamanan pangan ini akan lebih mudah dipahami, diterima, dan dipraktekkan apabila disampaikan melalui bahasa daerah. Tidak hanya itu, ya, pertunjukan atau melalui tradisi lisan, cerita rakyat, maupun berbagai ekspresi budaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Pangan lokal tidak hanya berfungsi sebagai sumber gizi, tapi juga bagian dari ekspresi budaya dan hidup di masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia. Di satu sisi, keamanan pangan sangat penting, karena itu pemanfaatan berbagai ragam budaya ini menjadi sarana efektif membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pangan lokal sekaligus aman untuk dikonsumsi. Kebudayaan sesungguhnya merupakan kekuatan sosial yang mampu menggerakkan perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, pelibatan unsur budaya dalam edukasi keamanan pangan merupakan langkah yang sangat tepat. Dan beliau juga mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang menginisiasi gerakan kampanye 1000 kader untuk pangan aman dengan bahasa daerah.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Kejamu yang mengurus aku.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: barang ilegal.
1: Melalui berbagai penindakan ini, kita telah bersama-sama berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar

0: yang terbentang sepanjang pantai seperti Pantai Kota Jogo, Kabupaten Aceh Keos, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam
1: Polres Alor salurkan bantuan sosial sebagai wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Kami hadirkan laporan Stefani Libu.
0: Bukan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo.

0: Para Abraham Kamengon menyampaikan apresiasi kepada Polres Alor atas perhatian yang diberikan. Ia juga menyampaikan harapannya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia agar terus meningkatkan pelayanan dan menjaga situasi keamanan di Kabupaten Alor melalui pendekatan yang humanis kepada masyarakat.
1: Polres Alor, harapan kami semoga program ini bisa kedepannya lebih bagus lagi dan masyarakat ini bisa dapat diperhatikan secara baik karena ini spontanitas dan memang betul-betul saya punya masyarakat ini kali ini baru mereka bisa terima.
2: Bersyukur ya atas ya, bantuan yang diberikan ya Bapak.
1: Sama semangat kerjanya tetap ditingkatkan karena memang akhir-akhir ini kita di Kabupaten Alor ini ya sedikit ada perselisihan antar sesama. Semoga ini kinerja ini tetap dibangkitkan, melakukan pendekatan secara kemasyarakatan dengan metode-metode tentunya yang dimiliki oleh aparat apa nama kepolisian. Dan puji syukur sampai dengan detik ini beberapa bulan ini kita sudah mengalami kondisi yang kondusif.
0: Ia berharap Hari Bhayangkara semakin memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat. Dari SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Warta berita ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Tambua, Kupang, dan Ende. Dan informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan atau Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. UPTD Puskesmas Umanen gencar mendorong pelaksanaan program CKG sebagai upaya deteksi dini dari berbagai penyakit masyarakat.
4: UPTD Puskesmas Umanen gencar mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG. Upaya ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan melakukan pencegahan sejak dini. Program ini hadir sebagai langkah nyata dalam memperkuat pendekatan preventif di layanan kesehatan dasar, khususnya di tingkat puskesmas. Kepala UPTD Puskesmas Umanen, Dr. Yeni Tasa, menyampaikan pelaksanaan program CKG merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dengan melakukan screening kesehatan dasar sebagai langkah preventif. Menurutnya, melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengetahui secara dini jenis penyakit yang diderita, sekaligus penanganan dapat segera dilakukan, dan risiko ancaman kesehatan yang lebih serius dapat dicegah sejak dini. Dr. Yeni Tasa menambahkan, CKG tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi lebih menekankan pada deteksi dini berbagai risiko penyakit. Melalui pemeriksaan kesehatan yang rutin, mudah diakses, dan tanpa biaya, masyarakat didorong untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya sejak dini.
5: CKG ini, atau yang disebut cek kesehatan gratis, itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.
4: Lanjut Dr. Yeni Tasa, dalam pelaksanaan program CKG, tenaga kesehatan secara aktif melakukan screening kesehatan, edukasi, serta tindak lanjut bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki faktor risiko penyakit. Pendekatan ini dinilai efektif dalam mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius di kemudian hari. Untuk sasarannya, ia menjelaskan program CKG menyasar

0: tertentu yang bisa dijawab oleh masyarakat sebelum melakukan pemeriksaan. Kemudian setelah itu baru dilakukan pemeriksaan lain-lain. Ya, itu ada pemeriksaan lebih mendalam dengan kuesioner biasanya. Itu ada kesehatan jiwanya, kemudian ada lagi pemeriksaan apakah seseorang itu terindikasi TBC, seperti itu. Dan juga dilanjutkan bila sesuai indikasi akan dilanjutkan dengan pemeriksaan darah. Untuk pemeriksaan darah yang memang tersedia dan harus dilakukan oleh seluruh wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat, terutama untuk golongan usia produktif dan lansia, itu adalah gula darah. Itu untuk laboratoriumnya. Ya. Kemudian untuk hal-hal lain juga ada, seandainya batuk itu terindikasi ya menjurus kepada TBC, berarti harus ada pemeriksaan dahaknya, dan semua itu bisa dilakukan di puskesmas.
1: Dengan adanya program CKG, Dr. Yenita berharap beban layanan kesehatan kuratif dapat berkurang karena masyarakat telah lebih dulu melakukan pencegahan, karena program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berorientasi pada promotif dan preventif. Agar program ini berjalan dengan baik, aman dan lancar, ia berharap dukungan penuh dari semua pihak, baik tenaga kesehatan, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Dengan itu, program CKG dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang lebih luas. Melalui sinergi yang kuat, diharapkan terciptanya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Peringati 1 Muharram 1448 Hijriah, Kejaksaan Tinggi NTT kerjasama Dompet Duafa NTT gelar kegiatan bakti sosial sunatan massal.
3: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan bakti sosial berupa kitanan massal dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah serta sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama. Kitanan massal tersebut diikuti sekitar 50 orang anak yang berlangsung Kamis 2 Juli 2026 di halaman Musola Al-Arab Kompleks Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Ade Wibowo mengatakan kegiatan kitanan massal ini adalah salah satu bentuk kepedulian kepada sesama serta mengajak untuk menjalankan perintah agama.
4: Kami dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Dompet Duafa, ibu-ibu Ikatan Adiaksa dan Makarimi Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Takmir Musola Al-Arab bisa melaksanakan kegiatan ini, yaitu sosial sunatan massal dalam rangka peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami ingin memberikan pembelajaran, memberikan makna bahwa tahun baru bisa dilaksanakan bukan hanya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat bisa melaksanakan kegiatan yang betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita.
3: Sementara itu, pimpinan Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur Sri Yati mengatakan kolaborasi antara Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu bentuk kerjasama pentahelix memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat.
5: Kolaborasi hari ini bersama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu bagian dari bentuk kolaborasi pentahelix yang harus dilakukan oleh Dompet Duafa kepada semua stakeholder yang kita sama-sama bisa memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat. Untuk hari ini khususnya ada kegiatan bakti sosial, jadi ada kegiatan massal, kemudian ada juga pemberian bingkisan kepada anak-anak kita dari Kejaksaan Tinggi maupun dari para donatur Dompet Duafa, juga dari IAD yang juga membersamai kita hari ini.
3: Sriyati pun berharap dengan kegiatan kitanan massal ini dapat dinikmati oleh masyarakat serta terus membangun kolaborasi bersama semua pihak dan stakeholder di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun masyarakat.
2: Dari laporan reporter Vence Zakarias, kita beralih ke informasi lainnya. Dikunjungi wisatawan mancanegara dalam rangkaian Festival Lamaholo tahun 2026, Kepala Desa Lucy Lame, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, sampaikan apresiasi. Laporan Nikolaus Makumeli.

0: Dengan rombongan wisatawan mancanegara ke Desa Lusilame, Kecamatan Atedei dalam rangkaian Festival Lama Holot 2026 pada Kamis 2 Juli 2026 disambut antusias pemerintah desa dan masyarakat setempat. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi wisata budaya sekaligus menyampaikan harapan terhadap peningkatan infrastruktur desa wisata. Kepala Desa Lusilame Petrus Tue Karangora menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pariwisata yang telah memasukkan desanya dalam rangkaian kunjungan Festival Lama Holot. Menurutnya, kehadiran wisatawan memberikan dampak positif bagi promosi Kampung Lama Atawolo, pameran tenun ikat kelompok Peninogo, serta atraksi tarian adat dan permainan tradisional yang ditampilkan kelompok sadar wisata Andayalu Atawolo. Meski demikian, Petrus berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar yang masih dihadapi masyarakat desa. Menurutnya, akses jalan menuju desa wisata perlu ditingkatkan agar mobilitas wisatawan dan masyarakat menjadi lebih lancar.
1: Ya, kami bersyukur bahwa bisa mendapat kunjungan untuk melihat apa namanya kerajinan tenun ikat di sini. Mudah-mudahan harapan kami bahwa kerajinan tenun ikat bisa mendatangkan penghasilan. Lalu harapan kami ke depan akses jalan juga apa namanya bisa diperhatikan oleh pemerintah. Ini bukan hanya dari Watu Waler ke Atawolo, tetapi juga Atawolo ke Lebala. Itu tinggal peningkatan saja jalannya. Lalu yang kedua, Atawolo atau Lusilame ditetapkan sebagai desa pariwisata, desa budaya. Tapi ada masih ada hal yang kurang, yaitu bahwa kebutuhan akan air bersih.
0: Selain infrastruktur jalan, ia juga menyoroti keterbatasan akses air bersih yang hingga kini masih menjadi persoalan utama warga. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan konsumsi maupun mandi cuci dan kakus atau MCK. Ia optimis pengembangan infrastruktur akan meningkatkan daya saing Desa Lusilame sebagai desa wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap fasilitas dasar dinilai menjadi faktor penting agar manfaat Festival Lama Holot dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh warga setempat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Kontingen Kabupaten Ende berhasil meraih juara dua umum kategori usia dini dalam pra-remaja pada Open Turnamen Pencaksilat Antar Perguruan Se-Provinsi NTT tahun 2026.
3: Prestasi tersebut diraih setelah kontingen ND mengumpulkan 15 medali emas, 11 perak, dan 6 perunggu pada kategori usia dini dan pra-remaja. Sementara kategori remaja dan dewasa, atlet ND menambah perolehan 5 medali emas, 8 perak, dan 4 perunggu. Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia, IPSI Kabupaten ND, Emmanuel Taji mengatakan, turnamen diikuti sekitar 300 atlet dari 22 perguruan pencak silat yang berasal dari 12 kabupaten di NTT. Menurutnya, kejuaraan ini menjadi ajang kompetisi sekaligus wadah mengukur kemampuan para pesilat daerah. Emmanuel menjelaskan, Open Turnamen Pencak Silat digelar sebagai bagian dari upaya menjaring atlet-atlet berprestasi yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Karena itu, setiap daerah berupaya menampilkan pesilat terbaik dalam kejuaraan tersebut. Sementara kontingen Kabupaten Ende mengirimkan 37 atlet yang berasal dari dua perguruan pencak silat. Rinciannya, sebanyak 32 atlet berasal dari perguruan PO dan 5 atlet dari IKS.
4: 5 medali emas, 2 medali perak, 2 medali perunggu. Kemudian pra-remaja, 5 medali emas juga, 1 medali perak, dan kemudian remajanya 2 medali emas, 2 medali perak, 3 medali perunggu. Kemudian dewasa, 3 medali emas, 6 medali perak, satu medali perunggu. Jadi totalnya semua 32 medali. Jadi untuk kategori juara umumnya di usia dini dan pra-remaja, pra-remaja juara umum.
3: Menurut Emmanuel, hasil yang diraih para pesilat ND menunjukkan potensi besar atlet pencak silat di daerah. Ia menilai pencapaian tersebut menjadi modal penting untuk pembinaan yang lebih terarah pada masa mendatang. Meski berhasil membawa pulang prestasi membanggakan, Emmanuel berharap perhatian pemerintah daerah terhadap cabang olahraga perorangan semakin ditingkatkan. Ia berharap pemerintah Kabupaten ND melalui KONI dapat memberikan pembinaan yang lebih optimal kepada cabang olahraga individu. Dukungan tersebut dinilai penting agar prestasi atlet ND dapat terus meningkat dan mampu bersaing pada ajang yang lebih tinggi termasuk PON 2028. RRI Ender Rufinus Gula melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026, kami kembali sampaikan topik-topik berita. Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Polres Alor salurkan bantuan sosial sebagai wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Sekian Warta NTT Sore, mewakili seluruh tim produksi dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Saya Pibau, terima kasih. Selamat beraktivitas.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Sore dari pukul 17.00 hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi menarik dan juga tentunya pendengar akan ada musik-musik pilihan Anda. Nah, pendengar sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune!

FM 96,9 MHz. Pendengar, informasi yang akan disampaikan, Bulog NTT rampungkan penyaluran bahan pang Februari hingga Maret 2026 tepat waktu. Forum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur sukses menuntaskan program penyaluran bantuan pangan untuk alokasi bulan Februari dan Maret 2026. Seluruh komoditas bantuan kini telah sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang berhak di berbagai penjuru wilayah NTT. Pimpinan Bulog Wilayah NTT, Arahim Kanam, menyampaikan bahwa total komoditas yang berhasil disalurkan dalam program Banpang alokasi Februari-Maret 2026 sebanyak 16.752.240 kg beras dan 3.350,448 liter minyak goreng. Penyaluran Banpang dilaksanakan secara serentak dan menyasar 837,612 KPM atau keluarga penerima manfaat yang tersebar di 22 kabupaten di seluruh kabupaten kota di seluruh provinsi NTT. Proses distribusi komoditas ini memakan waktu selama 3 bulan terhitung sejak April hingga Juni 2026. Arahim Kanam tidak menampik bahwa kondisi geografis NTT yang menantang memberikan dinamika tersendiri selama proses distribusi di lapangan. Keberhasilan rampungnya penyaluran bahan pang ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan pangan serta menekan potensi lonjakan harga komoditas pokok di tingkat konsumen, khususnya di wilayah kepulauan seperti NTT. Forum Bulog NTT berkomitmen untuk terus mengawal program-program pemerintah selanjutnya dengan pelayanan terbaik demi memastikan ketahanan pangan nasional tetap kokoh dan merata.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Apa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sebelumnya. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. HUT ke-58 BPJS Kesehatan gelar Health Fun Run, gaungkan gaya hidup sehat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-58, BPJS Kesehatan menggelar Health Fun Run di kawasan Gelora Bung Karno, Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti oleh berbagai komunitas lari tersebut merupakan komitmen BPJS Kesehatan mendukung upaya promotif dan preventif sebagai bagian dari penguatan program JKN dengan mendorong masyarakat membudayakan hidup sehat. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan keberhasilan program JKN tidak hanya diukur dari kemampuan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan ketika masyarakat sakit. Sebab keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat semakin sadar menjaga kesehatan sehingga risiko penyakit dapat dicegah sejak dini. Selain itu, menurut data BPJS Kesehatan juga menunjukkan bahwa pada kelompok usia di bawah 45 tahun terdapat lebih dari 400 ribu peserta JKN yang didiagnosis diabetes mellitus dan 1 juta lebih peserta JKN terdiagnosis hipertensi. Bagi Pujo, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penyakit kronis tidak lagi hanya dialami kelompok lanjut usia, tetapi juga mengancam generasi muda dan usia produktif. Pujo berharap semangat yang dibangun melalui Health Fun Run tidak

berhenti pada kegiatan di momentum HUT BPJS Kesehatan, tetapi menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Pujo, semakin banyak masyarakat yang sehat dan produktif, semakin kuat pula fondasi keberlanjutan program JKN di masa depan. Pada saat yang sama, utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengatakan semangat gotong royong merupakan esensi utama program JKN. Melalui semangat ini, peserta yang sehat membantu peserta yang sakit, dan peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu. Dengan demikian, seluruh peserta memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan. Menurutnya, kebiasaan hidup sehat bisa dilakukan melalui konsumsi makanan sehat dan rutin berolahraga. Yang mengatakan melalui kegiatan fun run secara rutin, BPJS Kesehatan telah mengajarkan bahwa kesehatan bukan dimulai dari hari esok, tetapi dimulai sejak dini. Sehat itu ada dua, dimulai dari hati dan mentransfer ke otak. Kalau kita niatkan untuk sehat, pasti mindset di otak akan langsung tergerak. Saat itu, sehat itu mahal, jadi kita harus jaga kesehatan sejak dini.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu, rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba UI wujudkan aksi kesehatan lewat forum IYCF 2026. Universitas Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi internasional melalui penyelenggara internasional Youth Climate Forum 2026, forum yang tidak hanya membahas isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, ini juga menghadirkan aksi nyata berupa pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Cidahu, Kabupaten Sukabumi pada 11 Juni 2026. Kegiatan bertajuk Community Health Screening tersebut dilaksanakan Umah Kuda Kaprisma sebagai bagian dari rangkaian hari kedua IYCF 2026. Sebanyak 50 warga memperoleh layanan pemeriksaan tekanan darah dan glukosa darah yang melibatkan mahasiswa internasional bersama tim Universitas Indonesia. IYCF 2026 didukung oleh World Class University Grant yang dikelola Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial Universitas Indonesia. Forum tersebut mempertemukan lebih dari 100 mahasiswa dari berbagai negara seperti Pakistan, India, Nigeria, Bangladesh, Sudan, Tanzania, hingga Gambia untuk mengikuti pembelajaran berbasis pengalaman. Pelaksanaan layanan kesehatan dipimpin oleh tim multidisiplin Caraka Your Initiative Universitas Indonesia yang melibatkan akademisi dari berbagai bidang. Pendekatan interdisipliner ini menjadi fondasi dalam menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan nyata masyarakat melalui IYCF 2026 Universitas Indonesia.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

FM 96,9 MHz Bupati Sumba Barat bahas dukungan pertanian bersama Ahmad Yohan. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari fraksi PAN Ahmad Yohan guna membahas kebutuhan strategis daerah di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta sebagai bagian dari upaya memperkuat dukungan pemerintah pusat bagi Kabupaten Sumba Barat. Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga membahas peluang bantuan pembangunan irigasi perpipaan dan bangunan konservasi air. Program tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menghadapi dampak anomali iklim yang berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Ahmad Yohan yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur menjelaskan bahwa Komisi 4 DPR RI membidangi urusan pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Karena itu dukungan terhadap sektor produktif di daerah menjadi salah satu prioritas pembahasan. Selain membahas bantuan fisik, pertemuan tersebut juga mengulas mekanisme pengusulan program melalui Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian. Seluruh usulan akan melalui proses verifikasi dan validasi sesuai peraturan Menteri Pertanian nomor 2 tahun 2026 agar tetap tepat sasaran. Pengajuan bantuan dilakukan melalui aplikasi eBanper yang melibatkan penyuluhan kabupaten, penyuluhan provinsi, BRMP provinsi hingga tim pusat. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan pemerintah. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan Komisi 4 DPR RI. Melalui kerjasama tersebut, berbagai program pertanian, perikanan, peternakan, dan pengelolaan sumber daya air diharapkan segera terrealisasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa. Penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual beli, sewa menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tapi bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, eh, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, pernah. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

FM 9,9 MHz, makanan untuk mata sehat. Kesehatan mata merupakan salah satu aspek penting yang perlu dijaga sejak dini. Selain membatasi paparan layar gawai dan rutin memeriksakan mata, mengkonsumsi makanan bergizi juga berperan besar dalam menjaga fungsi penglihatan. Berbagai vitamin, mineral, dan antioksidan yang terkandung dalam makanan dapat membantu melindungi mata dari kerusakan akibat pertambahan usia maupun paparan radikal bebas. Salah satu makanan yang paling dikenal baik untuk kesehatan mata adalah wortel. Sayuran berwarna orange ini kaya akan beta karoten yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan retina dan membantu mata berfungsi dengan baik, terutama saat berada di tempat yang minim cahaya. Kekurangan vitamin A dapat meningkatkan risiko gangguan penglihatan termasuk rabun senja. Selain wortel, sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan brokoli juga sangat dianjurkan. Sayuran ini mengandung lutein dan zeaxanthin, yaitu antioksidan yang membantu melindungi retina dari paparan sinar biru dan sinar ultraviolet. Kandungan tersebut juga dipercaya dapat menurunkan resiko terjadinya degenerasi makula serta katarak yang sering dialami pada usia lanjut. Buah-buahan juga memberikan manfaat besar bagi kesehatan mata. Jeruk, kiwi, stroberi, pepaya, dan mangga kaya akan vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan untuk menjaga kesehatan pembuluh darah pada mata. Sementara itu, alpukat mengandung vitamin E dan lemak sehat yang membantu melindungi sel-sel mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Ikan berlemak seperti salmon, tuna, sarden, dan makarel merupakan sumber asam lemak omega 3 yang sangat baik. Nutrisi ini membantu menjaga kelembapan mata, mendukung fungsi retina, serta dapat mengurangi risiko mata kering. Mengkonsumsi ikan secara rutin juga dikaitkan dengan penurunan risiko berbagai penyakit mata yang berkaitan dengan usia. Menjaga kesehatan mata tidak cukup hanya dengan mengandalkan satu jenis makanan. Kuncinya adalah menerapkan pola makan bergizi seimbang yang kaya akan sayur, buah, ikan, dan sumber protein sehat. Lengkapi dengan gaya hidup sehat seperti berolahraga secara rutin, tidur yang cukup, menggunakan pencahayaan yang baik saat membaca, serta membatasi penggunaan gawai secara berlebihan. Dengan kebiasaan tersebut, kesehatan mata dapat tetap terjaga sehingga kualitas penglihatan tetap optimal hingga usia lanjut.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Kopi kan? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu.
1: Ini kopi berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

FM 96,9 MHz, buah-buahan aman untuk penderita gula. Penderita diabetes atau penyakit gula tetap dapat menikmati buah sebagai bagian dari pola makan sehat. Buah mengandung vitamin mineral sehat, serat, dan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Namun tidak semua buah memiliki pengaruh yang sama terhadap kadar gula darah. Oleh karena itu, memilih buah dengan indeks gizi glikemik rendah hingga sedang serta mengkonsumsinya dengan porsi yang tepat menjadi langkah penting untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Salah satu buah yang aman untuk penderita diabetes adalah apel. Buah ini kaya akan serat, terutama pektin, yang dapat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Selain itu, apel juga mengandung vitamin C dan berbagai antioksidan yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Mengkonsumsi apel untuk lebih disarankan dibandingkan dalam bentuk jus karena kandungan seratnya tetap terjaga. Pir juga menjadi pilihan yang baik bagi penderita diabetes. Buah ini memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga memberikan rasa kenyang lebih lama dan membantu mengontrol kadar gula darah. Selain itu, pir mengandung vitamin K, vitamin C, dan kalium yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pir dapat dinikmati sebagai camilan sehat tanpa tambahan gula. Buah beri seperti stroberi, blueberry, dan raspberry dikenal sebagai buah dengan kandungan gula alami yang relatif rendah. Ketiga buah ini kaya akan antioksidan, vitamin C, dan serat yang membantu mengurangi peradangan serta meningkatkan sensitivitas insulin. Buah beri juga memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga aman dikonsumsi dalam jumlah yang wajar sebagai pelengkap menu harian. Jeruk dan buah sitrus lainnya juga termasuk buah yang baik untuk penderita diabetes. Kandungan vitamin C yang tinggi membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara serat larut di dalamnya dapat membantu memperlambat penyerapan gula. Meskipun rasanya manis, jeruk utuh memiliki indeks glikemik yang relatif rendah. Sebaiknya konsumsi buah secara langsung, bukan dalam bentuk jus kemasan yang umumnya mengandung tambahan gula. Meski buah-buahan di atas tergolong aman, penderita diabetes tetap perlu memperhatikan jumlah konsumsinya. Penderita diabetes mengkombinasikan buah dengan pola makan seimbang, olahraga teratur, serta mengikuti anjuran tenaga kesehatan akan memberikan hasil yang lebih optimal dalam mengendalikan kadar gula darah. Pilihlah buah yang segar dibandingkan buah kalengan atau buah kering yang biasanya mengandung tambahan gula. Dengan pilihan yang tepat dan konsumsi yang bijak, buah dapat menjadi bagian terpenting dari pola hidup sehat bagi penderita diabetes.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga Waikabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari

FM 96,9 MHz mendengar di informasi selanjutnya. Ikot rame sa ajak warga mulai hidup sehat dari jalan kaki. Gaya hidup sehat semakin digemari oleh masyarakat modern dalam beberapa tahun terakhir. Dan bukan hanya menjadi sebuah tren, kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan tidak lagi terbatas pada pola makan bergizi atau kesehatan mental, tetapi juga mencakup aktivitas olahraga. Fenomena ini terlihat dari menjamurnya komunitas lari, bersepeda, yoga, hingga jalan sehat di berbagai kota di Indonesia. Aktivitas yang dulunya dilakukan secara individu kini berubah menjadi gerakan bersama yang mengutamakan kebersamaan, motivasi, dan konsistensi. Dengan adanya komunitas ini, bisa membantu masyarakat yang malu untuk berolahraga atau takut untuk memulai. Sudah perlu mewah-mewah, yang penting ketong punya niat hati untuk sehat sama-sama. Junox mengungkapkan komunitas ini berawal dari pengalaman pribadinya yang ingin menurunkan berat badan dan memotivasi orang-orang yang mengalami obesitas. Pada tahun 2025, ia memulai mengajak beberapa teman untuk berjalan kaki bersama. Seiring berjalannya waktu, jumlah peserta terus bertambah hingga kini mencapai ratusan orang. Kira-kira impact apa yang bisa Beta buat untuk orang lain biar mereka juga punya tubuh yang sehat? Terus Beta mulai buat ini komunitas dari jam 3 pagi, desain grup, dan Beta hanya cari 5 orang yang konsisten untuk jalan sama-sama. Tapi yang namanya niat baik pasti banyak yang tertarik, dan akhirnya lebih dari 10. Sekarang sudah ada ratusan. Melalui komunitas ini, Junox berharap semakin banyak masyarakat yang berani memulai gaya hidup sehat tanpa merasa minder atau terbebani dengan berbagai persiapan. Kehadiran komunitas seperti Ikora Mesa menjadi bukti bahwa membangun kebiasaan hidup sehat dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana. Dengan dukungan komunitas, olahraga tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian antar anggota masyarakat.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses layanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usman.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi, sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih usah kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk kita pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arsikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah

0: kami bukan ke hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
2: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: FM 96,9 MHz, mari kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
3: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
2: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs Public Policy dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
2: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal

0: termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blu-ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo.
4: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
3: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
5: Intensitas kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif dalam proses juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalam itu yang kita semakin erankan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang yang menurut Alpianus Palutem El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
7: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuma di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau semakin kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
6: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
8: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
6: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
9: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
6: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo Pak.
11: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar.

0: yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
1: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
0: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
2: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
0: Selain

0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
1: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aprisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
1: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar Menengah Mendidaksemen RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
3: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insya Allah.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
4: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
5: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
4: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Ini biar khusus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul nih. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
5: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
6: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
5: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Kepala Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Abdul, Itu Loli, Proti, KRRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kupang, FM 94,4 dan AM 1107. Telepon 0380-825-444. Halaman Facebook RRI Pro 1 Kupang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam ini Anda bisa simak renungan malam Islam dan rangkaian lagu religi Islam. Akan temani Anda pendengar sampai menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: disimpan terus sampai numpuk di mana-mana,
1: bikin rumah jadi sempit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sadaqallahul adzim al-ayah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena hingga saat ini kita masih diberi nikmat berupa kesempatan dan kesehatan. Semoga nikmat kesempatan kesehatan yang kita miliki ini dapat mengantarkan kita untuk lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesempatan dan kesehatan ini, mudah-mudahan kita semakin produktif untuk banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, Taula dan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangannya lah bisa dapat mengantarkan kita dari minal dhulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, pada mimbar Jumat yang berbahagia ini saya akan mengangkat topik yakni vonis mati. Jadi memang topik yang kami angkat ini memang agak mengerikan, agak menakutkan, tetapi mudah-mudahan topik ini akan bisa memberikan satu pencerahan dalam kehidupan kita. Karena kematian sebagai sesuatu yang niscaya pasti akan kita temui dalam kehidupan. Sesuatu yang pasti kita temui sudah tentu perlu kita pelajari agar kita bisa mendapatkan pembelajaran yang berharga sehingga kita lebih berhati-hati dalam kehidupan ini sebelum kematian menimpa kita. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 78 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, yang artinya dimanapun kamu berada pasti kematian akan mendatangimu, kendati pun kamu bersembunyi di balik benteng yang tinggi dan kokoh. Artinya bahwa jadi cepat maupun lambat secara sunnatullah manusia pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Cepat maupun lambat manusia pasti akan mati. Bahkan dalam satu hadis Nabi menyebutkan bahwa usia umatku, ini menurut Rasulullah, itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit yang melewati dari kisaran umur itu, 60-70. Jadi sekarang orang yang meninggal usia 80-90 itu termasuk makhluk langka. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, jadi yang menjadi persoalan bagi kita, apa yang perlu kita persiapkan ketika kematian itu mendatangi kita. Oleh karena itu, jadi perlu rasanya kita bisa belajar dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian menjadi pembelajaran dalam kehidupan. Ada satu kisah yang sangat inspiratif, sebagaimana kita ketahui bahwa ada seorang sosok orang yang bernama Freddy Budiman. Jadi Freddy Budiman ini sangat unik sekali. Jadi dia divonis mati setelah menjalani masa penantian di penjara Nusa Kambangan karena aksi kejahatannya sebagai bandar narkoba. Jadi bukan sebagai pengguna, tapi bandar narkoba. Bahkan selama di dalam penjara, betapa sangat luar biasanya kejahatannya, jadi dia masih bisa mengendalikan transaksi jual beli di dalam penjara. Pelajaran apa yang perlu kita petik? Jadi uniknya ini, ketika Freddy Budiman ini bertahun-tahun di menjalani penahanan di Nusa Kambangan, akhirnya tibalah saatnya, yakni akan segera dieksekusi mati. Dua hari sebelum eksekusi mati, jadi Freddy Budiman ini ada tiga permintaan. Ini gara-gara artinya dia sebagai bandar narkoba kelas kakap, jadi akhirnya tahu bahwa dia akan mati, akhirnya bisa mengubah perilaku hidupnya. Dia menjadi orang yang bertaubat, jadi orang yang bisa berubah, yang semula menjadi sebelumnya orang jahat, kemudian menjadi orang yang baik. Ini bisa jadi kalau dia tidak dihukum mati, bisa jadi dia menjadi tetap menjadi orang yang jahat. Nah, ketika eksekusi mati akan segera dilaksanakan, maka si Freddy Budiman ini hanya minta tiga hal. Yang pertama, dia supaya berjamaah sholat dengan anaknya. Yang kedua, dia minta untuk menghatamkan Al-Quran. Dan yang ketiga, dia minta supaya membuka penutup mata. Nah, ketika uniknya, jadi kalau sholat berjamaah dengan anaknya, menghatamkan Al-Quran, nah itu sudah tentu bisa disetujui. Tetapi membuka penutup mata, karena sudah aturan orang yang dieksekusi harus ditutup matanya, tapi tampaknya itu menjadi bagian dari permintaannya. Nah, ketika ditanya mengapa penutup mata harus dibuka, maka si Freddy Budiman ini menjawab agar dia dapat melihat dosa-dosanya yang sangat banyak. Akhirnya karena permintaannya juga, maka di akhirnya diizinkan. Sehingga jadi ketika dilaksanakan eksekusi mati, maka sudah tentu dia meninggal dunia dalam keadaan berbuat kebaikan atau husnul khotimah. Para pendengar Radio Rebel Indonesia yang dirahmati Allah, jadi kalau kita belajar dari Freddy Budiman tadi yang sudah divonis mati, sebetulnya kita sebagai manusia juga divonis mati oleh Allah. Hanya kapan akan dieksekusi, Allahu a'lam bisawab, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas pasti kita akan mati. Yang menjadi tanda tanya besar bagi kita, jadi apa bekal kita ketika vonis mati itu sudah dieksekusi oleh Allah? Kita tidak tahu apakah besok masih menjadi bagian hidup kita. Bisa jadi besok sudah kita berada di tempat yang berbeda, itu di alam lain, itu alam kematian. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi sebagai orang yang beriman, jadi karena kita sudah pasti mati, sudah tentu kita harus mempersiapkan apa yang perlu kita persiapkan sebelum kematian mendatangi kita. Jadi ada tiga hal bekal bagaimana kita bisa memiliki bekal ini dalam menghadapi kematian nanti. Yang pertama, mari kita kuatkan iman kita. Jadi kuatkan iman kita, karena dengan menguatkan iman kita, insya Allah kita bisa mengakhiri kehidupan dalam keadaan yang mati dengan keimanan. Jadi sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, maka bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi bukan hanya takwa saja, tapi sebenar-benarnya takwa. wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan beriman atau berislam. Jadi yang pertama, mari kita kuatkan iman kita. Kemudian yang kedua, kuatkan ibadah kita, yakni dengan jalan menjaga sholat kita. Sholat yang lima waktu mari kita jaga dan sebaik-baiknya. Jadi itu bagian daripada jadi haqqatu qatih, jadi sebenar-benarnya takwa. Jadi ketakwaan itu bukan hanya sebagai ucapan saja, tetapi ketakwaan itu harus benar-benar kita terjemahkan dalam amaliah dalam kehidupan. Salah satu di antara amaliah yang kita harus lakukan adalah melaksanakan perintah agama, yakni utamanya sholat lima waktu. Di sholat lima waktu mari kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena ketika kita meninggal dunia, ketika kita nyawa kita dicabut oleh Allah, maka ketika dalam kubur pertama kali yang akan diinterogasi oleh Allah, pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah adalah mengenai sholat kita. Jadi mari ini sebelum artinya Allah mencabut nyawa kita, di samping kuatkan iman kita, mari kita jaga sholat ini dengan sebaik-baiknya. Utamanya sholat wajib lima waktu. Syukur-syukur bisa kita tambahkan dengan sholat-sholat sunnah. Jadi sholat duha pada waktu pagi hari bisa ini sepertiga malam terakhir, bahkan sholat tahajud atau sholatul lail, itu sholat-sholat sunnah. Jadi itu akan lebih baik lagi, dan itu pertanda bahwa kita bisa memperbaiki bekal kita menghadapi kematian. Kemudian yang ketiga, jadi jangan lupa, mari kita senantiasa untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya sebagai perhiasan dalam rumah tangga kita, tetapi Al-Quran sebagai satu bacaan harian kita. Jadi tak ada hari tanpa membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi orang yang membaca Al-Quran kemudian berupaya untuk memahami apa yang kita baca, setelah kita pahami, mari kita laksanakan dalam kehidupan, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka hidupnya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, orang yang jauh dari Al-Quran, maka hidupnya akan semakin menjadi sempit. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, jadi mudah-mudahan jadi kita sebagai orang yang beriman, yang pasti nanti akan dicabut nyawa kita oleh Allah, maka tiga bekal tadi mari kita hendaknya perhatikan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, yang pertama kuatkan iman kita, kemudian yang kedua mari kita jaga ibadah kita, utamanya ibadah sholat dan sudah tentu ibadah-ibadah yang lain, dan yang ketiga mari kita berupaya untuk lebih dekat dengan Al-Quran, sehingga kita akan menjadi orang yang mendapatkan rahmat bimbingan dari Allah, sehingga selama kita menjalani kehidupan dunia ini menjadi manusia yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah orang yang membekali tiga hal tadi, insya Allah itulah bekal yang bisa mengantarkan kita menjadi husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Demikian, kalau ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah, kalau ada salah kata saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24, dan waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 1 menit di program acara kami di malam hari ini. Pendengar, ada ngobras, ngobrol barang komunitas hingga pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar. Anda dalam Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Hari ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, hari ini sangat menarik sekali ya, di edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Di studio RRI sudah hadir satu komunitas yang sangat luar biasa, Bakawan Healing, ruang pulih, ruang bertumbuh bersama. Dan sudah hadir bersama kita tiga narasumber malam ini di dalam Studio RRI Sumba. Kita akan kenalan satu-satu dan kita akan mengenal komunitas Bakawan Healing ini lebih jauh. Yang pertama di sebelah kiri saya yang paling cantik, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar dan pemirsa, perkenalkan nama saya Faria Pua Ibrahim, biasa dipanggil Faria. Saya di Bakawan Healing sebagai media and kreatif.
0: Oke, terima kasih Kak Faria sudah hadir malam ini. Selanjutnya.
2: Sama-sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafigo Muharram. Saya di Bakawan Healing sebagai leader.
0: Oke, saya siapa dengan siapa ini?
2: Syafiq.
0: Terima kasih Kak Syafiq sudah hadir. Selanjutnya paling ujung.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Syafi'i, bisa dipanggil Naufal. Saya berada di Bakawan Healing selaku asisten leader.
0: Oke, terima kasih Kak Faria, Kak Syafiq dan Kak Naufal sudah hadir hari ini. Kita akan membahas lebih jauh apa sih Bakawan Healing yang baru kita dengar ini sebagai orang Sumba hari ini. Mungkin pertanyaan pertama, sebenarnya bisa diceritakan terlebih dahulu tidak? Apa sih itu komunitas Bakawan Healing? Dan bagaimana sih awal mula komunitas ini bisa terbentuk? Kak Syafiq sebagai leader bisa menjawab?
2: Baik, jadi memang komunitas ini ada karena keresahan saya awalnya.
0: Oke.
2: Karena memang saya di Sumba ini sedang mendapatkan tugas di Masjid Agung Al-Azhar. Dan saya sebagai anak muda tentunya, saya resah. Karena anak muda di Sumba ini kok sepi ya di masjid. Dari situ awalnya, akhirnya dari keresahan itu saya bertemu dengan teman-teman yang hebat. Di samping saya ada Kak Faria yang memang secara kompetensinya itu bagus dalam media sosial dan juga dari kreatifnya. Begitu juga dengan di samping saya Kak Noval, dia mempunyai kompetensi dalam bidang public speaking dan dia memang pintar untuk mengajak anak-anak muda untuk ikut berkegiatan begitu. Dan ada satu lagi sebenarnya ketika namanya Karahmi, dan Karahmi ini bidangnya di finance, ngurus masalah keuangan gitu. Jika ada kegiatan-kegiatan, maka masalah keuangan di Karahmi ini.
0: Oke.
2: Okay. Begitu. Jadi karena keresahan saya, akhirnya kita berkumpul lah berempat ini untuk membicarakan untuk membuat sebuah komunitas. Nah, akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, apa ya kira-kira yang menjadi kemenarikan komunitas ini. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak muda? Nah, sampai akhirnya kita temukan nama Bakawan Healing. Kan rata-rata anak muda itu kalau sudah menyebut healing itu pikirannya jalan-jalan. Nah, dari komunitas ini itu memang jalan-jalan tuh jadi ciri khas kita. Tapi di dalamnya kita juga ada belajar bersama. Terus juga ada saling bertukar cerita. Nah, dari situ akhirnya kita buat komunitas ini dan alhamdulillah sudah berjalan hampir ya 3 bulan dan kurang lebih sudah memiliki 32 anggota.
0: Gitu. Sudah jalan-jalan. Jadi, ya berarti ya. Sudah jalan. Dari tanggal berapa sih kalau boleh tahu dibentuknya Kak Syafiq atau Kak Faria dan Kak Nova?
2: Tanggal berapa ya?
1: Lupa ya?
0: Lupa. Yang penting sudah berjalan 3 bulan. Oke, menarik sekali ya Bakawan Healing. Ya, kalau kita anak muda kalau dengar healing itu tertarik nih Kak Syafiq. Nah, kenapa sih makna nama Bakawan Healing itu dipilih menjadi nama komunitas ini Kak? Apa adakah ada artinya? Kak Freya boleh menjawab, silakan Kak.
1: Jadi awalnya itu kita tadi kan kita harus cari kemenarikan yang sama ya Kak. Kayak orang suka bulu tangkis, jadi dia punya komunitas badminton misal, terus voli atau apa. Nah, kita tuh kayak berpikir nanti kegiatan kita ini kan arahnya sebenarnya ujung-ujungnya untuk healing. Mm-hmm. Jadi pasti harus ada unsur healingnya seperti itu. Terus saya tuh mau pakai nama yang ada unsur timur atau Sumbanya, tapi tidak langsung sebut Sumba seperti itu, kayak misalnya kayak Sumba komunitas. Nah, tidak mau seperti itu. Akhirnya beberapa nama saya kasih ke leader, kayak ini cocok yang mana, ada baku kawan healing, terus baku bantu, kayak gitu-gitu, sampai ketemulah nama bakawan ini. Karena kayak bakawan itu kan berteman, saling berteman, ba itu kan saling, dan kawan itu berteman, jadi saling berteman untuk sama-sama seperti kakak bilang tadi, pulih bersama, tumbuh bersama, seperti itu.
0: Kita merasa dekat ya ketika bakawan, bakawan healing semakin dekat. Nah, Karnoval nih dari sebelah kiri kami, kalau boleh tahu visi dan misi utama yang diusung oleh komunitas bakawan healing, kak, boleh di-share kepada pendengar dan pemirsa?
3: Baik, tema besarnya sebenarnya ya, atau visi misinya, atau saya mulai dari visi atau tema besarnya, dari dalil innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi sungguhnya setiap mukmin, orang-orang beriman, khususnya Gen Z ya, itu adalah saudara. Jadi dari persaudaraan itulah kita berkawan.
0: Wow, memang seperti Kak Syafiq bilang ya, public speakingnya bisa jadi pendengar nanti, penyiar.
1: Dia punya pengalaman itu, kak.
0: Oh, ya, nanti kita sharing di belakang layar setelah ini. Baik, pendengar dan pemirsa, untuk anda yang ingin tanya-tanya tentang kegiatan apa sih bakalan healing ini, langsung ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh ketiga narasumber kita malam hari ini. Nah, untuk Kak Syafiq sekarang sebagai leader ya, kak. Kakak, sebenarnya isu apa sih yang paling sering ditemukan di kalangan anak muda yang bergabung dalam komunitas ini saat ini?
2: Oke, dengan pengalaman kami di Bakawan Healing ini.
4: You write the words. What if you could hear them as a song? Go to Suno.com, switch to custom mode, and paste in your lyrics. Then describe the sound. I'll go with soulful R&B ballad, emotional vocals, piano driven. Hit create. Suno turns your writing into two fully produced.
2: Memang setiap anak muda tentu punya permasalahannya masing-masing. Dan yang sering kita dengar bahwa anak muda ini sering overthinking. Nah, overthinking, terus cemas dengan masa depannya, bagaimana nanti, bagaimana selanjutnya. Terus juga mereka banyak yang merasa terpuruk dengan tekanan hidupnya. Nah, jadi di komunitas ini tentu kita itu bukan menghakimi mereka. Tentu kita sebagai pendengar atas keluh kesah mereka. Tidak ada salahnya kita menceritakan apa yang menjadi masalah kita. Itu bukan suatu kelemahan, tapi menjadi proses untuk kita menjadi lebih baik, agar kita tidak jatuh. Karena kita melihat di luar sana banyak yang mereka akhirnya karena dipendam sendiri, sampai ada kasusnya bunuh diri.
0: Negatif.
2: Jadi kita ingin membuat komunitas yang betul-betul positif untuk anak muda begitu.
0: Oke, nah ini yang kita penasaran. Bagaimana sih kakak dan teman-teman Bakawan Healing membuat ruang itu aman dan nyaman bagi anggota yang ikut Bakawan Healing nih? Apa sih yang kalian lakukan? Kegiatan-kegiatan apa saja, kak, sehingga kita merasa aman dan nyaman? Ah, ternyata hidup ini indah. Tidak se-overthinking yang kita bayangkan. Silakan, kak. Siapa yang mau jawab? Kak Faria.
1: Dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, kegiatan-kegiatannya tuh ada jalan-jalan ke Hidden Gem. Nah, waktu jalan-jalan tuh kita bukan cuman foto-foto, mandi-mandi di laut kayak gitu, tapi di sana tuh kita ada sharing sessionnya. Kita saling bertukar cerita lah dari games ringan, pakai kartu-kartu seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak apa keresahan kamu akhir-akhir ini. Nah, di situ ada beberapa poin-poin juga, ada tentang keimanan, terus ada social life kayak gitu-gitu. Terus ada juga gamesnya, jadi gamesnya dia tuh memperkuat lagi hubungan antar teman. Kemudian ada kegiatan kajian di masjid, ada juga itikaf bermalam di masjid, terus kita sholat malam, kita bermunajat bersama, bersujud bersama, dan supaya Allah mendengar bersama.
0: Amin.
1: Doa-doa kita terus. Tidak lupa juga kita jalan-jalannya seperti
0: itu. Berarti seimbang ya, kak.
2: Seimbang.
0: Jalan-jalan dan doanya itu seimbang.
1: Wow.
0: Wah, luar biasa. Ini menarik ya teman-teman. Nah, kita pengen tahu apakah memang mohon maaf untuk umat muslim saja Bakawan Healing atau seperti apa sih? Siapa yang boleh bergabung dalam Bakawan Healing ini sendiri nih, Kak?
2: Oke, baik. Mungkin
3: untuk Bakawan Healing sebenarnya ya untuk kalangan anak muda Gen Z. Namun kita akan proyek besarnya sebenarnya kita akan membuat cabang, mungkin ya, mudah-mudahan ada cabangnya. Jadi bukan hanya terfokus kepada yang Islam saja.
0: Yeah.
3: Jadi mungkin ada Bakawan Healing yang bagi yang bukan non-Islam.
0: Non-Islam, oke, okay, baik. Nah, soalnya kita mau gabung nih, Kak.
2: Oh gitu. Jadi memang
1: sebenarnya waktu yang paling pertama kegiatan itu awalnya kita khususkan kan untuk Gen Z Muslim, tapi ternyata ada antusiasme teman-teman, yeah. Bahkan teman saya ada yang follow, terus ada yang tanya, Kak boleh tidak ikut? Boleh, ayo sebenarnya, cuman mungkin karena takut atau apa jadi tidak jadi ikut,
0: yeah,
1: itu.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya boleh untuk siapa saja, tapi karena memang awalnya kita ada sisipkan dakwah-dakwah, jadi
0: okay,
1: memang apa lebih sebagian besarnya kita menyasarnya ke Gen Z yang Muslim.
0: Muslim. Nah, bagaimana Kak Syafiq?
2: Tapi tidak menutup kemungkinan ketika komunitas ini terbuat memang karena teman-teman terdekat kita Muslim rata-rata. Yeah. Jadi akhirnya teman-teman Muslim dulu yang masuk ikut di komunitas itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya teman-teman yang non juga bisa untuk bergabung di komunitas Bakawan Healing begitu.
0: Okay. Nah, Kak Syafiq ini asli mana, Kak? Asli
2: saya dari Sumatera Barat.
0: Oke, di sini sudah berapa lama?
2: Di sini sudah hampir 7 bulan.
0: 7 bulan ya. Baru 7 bulan ini kalau bagi kita orang Sumba. Kak Syafiq, kita pengen tahu apa sih tantangan yang Kak Syafiq hadapi ketika membangun Bakawan Healing ini yang sudah 3 bulan berjalan? Apakah susah dalam mengumpulkan anak muda Gen Z atau seperti apa? Dari Kak Syafiq dulu. Nanti baru dari Kak Nopal dan Kak Fari.
2: Jadi memang sulit untuk mengumpulkan anak muda apabila apalagi ketika kegiatannya itu kurang menarik gitu.
0: Iya.
2: Makanya kita buat kegiatan ini semenarik mungkin dan se yang bikin mereka itu pengen ikut.
0: Iya.
2: Makanya kita buat jalan-jalan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, akhirnya wah ini kita jalan-jalan sama-sama nih.
0: Mm-hmm.
2: Nah, akhirnya karena jalan-jalan itu mereka mau ikut, Mak. Dari situ kita sisipkan belajar bersama, terus cerita-cerita,
0: okay,
2: terus juga apa namanya, kita di sana juga bisa sharing tentang keresahan kita, apa yang kita rasakan dalam hidup ini begitu.
0: Yeah. Okay.
2: Nah, kurang lebih begitu.
0: Tapi kan untuk jadi anak Sumba gampang ya, Kak Syafiq? Ya? Sekarang sudah jadi umbu nih, Kak Fadil.
1: Ama
0: Syafiq. Okay. Nah, kita ke Kak Noval dulu sebagai asisten leader ya, Kak ya. Kakak, sebenarnya asisten leader tuh bertugas sebagai apa ya, Kak? Kita pengen tahu ini sebagai pendengar dan pemirsa di rumah, Kak.
3: Asisten leader ya, dari namanya aja asisten ya berarti pembantu leader ya,
0: okay,
3: berarti pembantu pemimpin, termasuk ya mengumpulkan anggota, bagaimana kegiatan itu berjalan kan tentu harus ada anggota terlebih dahulu begitu,
0: okay.
3: Jadi mengajak tentu dari kalangan Gen Z sampai ya mengadakan kegiatan yang semenarik mungkin begitu.
0: Oke, okay. Sampai saat ini kegiatan yang paling diminati oleh anggota komunitas ini apa sih, Kak Novan?
3: Paling banyak ya,
0: iya,
3: yang jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
3: Karena memang tubuh itu kan punya hak ya, Kak.
0: Iya.
3: Tubuh itu punya hak untuk mensyukuri, menikmati.
0: Iya.
3: Jadi nggak perlu mewah kok, hanya butuh waktu sore hari duduk manis di tebing misalnya katanya kemarin, bukan di jurang ya,
0: iya,
3: tebing atau di pantai semacam itu.
0: Oke, berarti memang jalan-jalan menjadi yang paling baik diminati.
2: Iya.
0: Kita beralih ke Kak Faria sebagai ibu guru juga ya, pendengar dan pemirsa ya, di sekolah mana, Kak?
1: Di SD Muhammadiyah.
0: SD Muhammadiyah sebagai media and kreatif, memang sangat kreatif terlihat dari saat ini. Baik, Kak Faria, kalau menurut Kak Faria peran media dan kreativitas dalam menyebarkan pesan positif tentang kesehatan apalagi tentang Bakawan Healing apa sih yang Kakak lihat selama 3 bulan berjalan?
1: Jadi perannya itu menurut saya cukup krusial dan penting juga ya, yeah, karena kita kan menyasar pada Gen Z yang rata-rata adalah pengguna sosmed seperti itu. Jadi kita kalau mau buat kegiatan kita biasanya ada polling atau bertanya dulu nih dari di sosial media. Nanti kalau malam minggu kira-kira mau kegiatan apa ya, kita kayak bikin question box kayak gitu, atau polling seperti itu. Terus kalau kita sudah ingin membuat kegiatan, kita masif juga untuk mempromosikan di Instagram, lewat story-story, terus kita repost-repost seperti itu supaya banyak lagi yang tahu. Jadi di sosmed juga itu kita bukan hanya ajak kegiatan, tapi ada beberapa edukasi juga, seperti contohnya yang sudah pernah diposting itu tentang puasa Zulhijjah. Jadi kita ada di bulan Zulhijjah ini, ada puasa sunnahnya. Jadi kita mengajak bahwa puasa itu sama juga seperti healing, kayak bisa menyucikan diri, membuat pikiran kembali fresh, begitu.
0: Berarti saat ini memang kalau misalnya mau jalan-jalan nih, kita mau tahu bagaimana sih memilih tempat jalan-jalan. Apakah kalian rapat dulu ke Syafiq bersama tim, rapat dulu memilih yang aman, atau persiapannya seperti apa?
1: Jadi karena saya tuh sebenarnya ada hashtag ya, kaki kereta Ari, karena saya sangat kaki kereta. Jadi beberapa tempat itu saya yang saya kasih rekomendasi, kasih opsi, kayak saya pernah kesini dengan medan seperti ini. Kita survei, Kak. Kita survei hari sebelum kita membuat keputusan di mana tempat yang kita pilih. Kita survei seperti itu, ada pantai ini bersama ada Kakak Andi, pasti Kak Tika tahu. Dia juga teman trip saya, jadi dia kasih tahu beberapa tempat. Jadi kita saya kasih tahu ke Ustaz dan Noval untuk kira-kira tempat ini bagaimana, seperti itu
0: aman atau tidak, seperti itu ya. Berarti semuanya diajak atau seperti apa nanti di sana, cuma jalan-jalan saja atau seperti apa sih kegiatan ketika kita ikut bakawan healing ini? Kita penasaran nih, ke Syafiq atau ke Noval?
2: Tentu acara intinya kita jalan-jalan. Nah, di samping jalan-jalan itu kita buat sharing section di sana. Nah, jadi kita bisa sharing-sharing, tapi sharingnya itu tidak apa ya, tidak formal. Jadi masing-masing bercerita dengan teman dekatnya. Dari situ terkadang hal-hal yang jujur itu muncul dari kegiatan jalan-jalan biasanya. Nah, selain itu juga ada apa namanya, kita buat konten-konten bareng di sana, biar untuk promosi komunitas kita gitu.
0: Karena sudah enjoy, jadi masalah-masalah yang langsung diceritakan. Tapi langsung diselesaikan saat itu, karena banyak yang sharing, teman-teman sharing. Nah, Kak Noval, kita mau tahu bagaimana sih komunitas Bakawan Healing ini menjaga kekompakan dan semangat agar terus berjalan. Ini sudah 3 bulan dan tidak gampang membuat satu komunitas ya, Kak. Bagaimana? Apakah ada pertemuan setiap hari atau briefing dulu, atau seperti apa sih?
3: Seperti mana yang saya katakan tadi di awal, tema besarnya adalah dalil tadi itu ya, nama muminuna ikhwatan, saudara. Jadi bagaimana kita tetap saudara, menjaga ukhwah atau keislaman persaudaraan kita sesama anggota, sesama komunitas. Terkadang kita saling sapa di WhatsApp, bahkan untuk menanyakan hal sepele, mungkin sepele ya, tapi menurut saya gak sepele sih, bagaimana kabarnya di hari ini, begitu. Ada mungkin tekan love, emot love kalau sedang bahagia, emot sedih kalau sudah paling pollingnya paling banyak sedih, kayaknya butuh healing sih.
0: Jadi dari situ ya, diadakan jalan-jalan, apakah dari situ?
3: Tapi lebih-lebih kalau yang sudah, karena kita nggak hanya Gen Z ya, ada juga yang sudah banyak bekerja gitu, lagi banyak umat-umatnya, bahkan sudah full dengan kegiatan, butuh mungkin satu sore atau satu hari untuk menenangkan pikiran. Jadi mungkin kita memilih di tanggal tua gitu ya.
0: Iya. Wah, itu lebih bikin pusing ya kalau seperti itu ya, cara WhatsApp seperti emot-emot love ya, seperti itu ya, Kak Maria.
1: Ada ini juga, maaf Pak, saya tambah. Jadi kita juga ada bakar-bakar, nge-grill di rooftopnya Al Azhar. Jadi kegiatannya bukan walaupun di masjid, tapi kegiatannya yang seru-seru. Kita ada bakar-bakar daging kurban kayak gitu.
0: Oh, boleh ya di rooftop?
1: Iya, boleh.
0: Nah, ini hal baru yang kami baru tahu.
1: Karena masjidnya ramah.
0: Ramah untuk semua. Iya, tidak terlalu kaku ya dilihat dari luar. Baik, menarik ya mendengar ternyata di rooftop masjid itu tuh mereka bakar-bakar juga bakawan healing. Banyak kegiatan dilakukan. Kalau kita berbicara tentang healing ya, ini kan terkait tentang kesehatan mental seseorang pasti. Hmm. Ketika dia sakit mental, diajak healing mungkin bisa sembuh. Kalau dari tentang kesehatan mental isunya, bagaimana sih pandangan Bakawan Healing mengenai hal kesehatan mental itu sendiri? Mungkin Kak Syafiq, silakan.
2: Oke, kalau kita berbicara kesehatan mental, mungkin sebagian orang masih menganggap kita itu jika sudah berbicara kesehatan mental lebih pada seseorang yang rusak kejiwaan yang berat begitu. Padahal ketika posisi kita lagi stres misalnya, lagi capek, lagi lelah, sebenarnya secara tidak sadar mental kita itu sedang bermasalah gitu. Makanya kita butuh healing itu. Healing itu kan memulihkan diri. Nah, komunitas ini itu hadir untuk itu, untuk menjadi solusi. Karena apa? Jangan sampai kita itu terjatuh dengan masalah kita sendiri. Maka kita adakan healing, healing yang jalan-jalan, healing yang kita beribadah. Beribadah itu termasuk healing juga. Terus bercerita kepada seseorang yang kita percayai, itu salah satu bentuk healing untuk memulihkan diri kita dalam memecahkan masalah yang kita punya begitu. Nah, jadi masalah kesehatan mental ini memang perlu kita jelaskan gitu. Jangan sampai nanti kita malah menjadi korban atas kerusakan mental kita sendiri.
0: Berarti memang healing bukan hanya jalan-jalan ya. Kalau kita tuh beranggapan healing tuh cuma jalan-jalan, ternyata berdoa, beribadah, bercerita tentang bersama orang-orang terpercaya kita juga itu merupakan healing. Wow, ini ya, ini salah satu hal positif yang ketika kita berbicara dengan banyak orang komunitas, ternyata ada hal-hal yang kita baru tahu dan kita mengerti. Sampai saat ini mungkin apa sih dampak positif yang bisa kakak-kakak Bakawan Healing lihat atau terasa setelah seseorang bergabung dengan Bakawan Healing? Ada tidak cerita-cerita positif yang terima kasih ya setelah saya bergabung, seperti itu? Silakan.
1: Kalau saya melihat secara langsung,
0: ini dari Kavaria ya, nanti beda-beda.
1: Jadi ada beberapa anak yang bahkan saya tidak pernah lihat di YK Bubak. Kayak anak-anak yang benar-benar introvert seperti itu. Tapi ketika kita buat Bakawan Healing kan jalan-jalannya itu gabung terus, kita membantu, ada memfasilitasi kendaraan juga. Terus kalau tidak ada kendaraan, kita bantu bersama teman, bisa barengan seperti itu. Jadi mereka akhirnya, wah akhirnya saya tahu ada tempat seperti ini ya kak. Akhirnya saya bisa jalan-jalan seperti itu. Karena selama ini pengen jalan-jalan tapi takut, tidak ada kawan, seperti itu. Itu yang saya lihat langsung, dan dari review-review langsung seperti itu. Ada juga yang bilang kayak jarang ya ada kajian anak muda, akhirnya ada kajian-kajian, ada kita jadi bisa dapat recharge iman kayak gitu. Tapi juga ada main-mainnya, bahkan sahabat saya Respati dia yang sangat kayaknya kalau waktu awal saya ajak tuh kayak dia mau tidak ya, tapi ternyata waktu dia pulang dari kegiatan paling pertama tuh dia seperti kayak asik ya ternyata, nanti kalau ada kegiatan lagi saya mau ikut, seperti itu.
0: Jadi tertarik karena dikemas semenarik mungkin ya, dan mereka sudah merasakan langsung. Itu kalau dari Kak Faria. Kalau dari Kak Noval melihat?
3: Ya, sebelum dari itu makanya dari situ kita jargonnya jadi info-info-info ya. Info-info-info gitu. Padahal kalau kegiatannya di misalnya kajian Islami, jargonnya beda lagi tuh, beda gimana tuh?
0: Oh beda lagi, beda ya, lagi. Ada dua jargon berarti ya.
2: Apa? Menyesuaikan.
0: Menyesuaikan tempat.
3: Pilihnya hati dekat ilahi.
2: Kalau lagi kajian.
0: Kalau kajian, kalau jalan-jalan?
3: Jalan-jalan, info-info.
0: Asyik. Bakawan Healing, info-info-info. Ya nanti ya, nanti terakhir ya.
3: Tadi pertanyaannya yang mana kak?
0: Dampak positif setelah orang-orang mengikuti Bakawan Healing yang kakak lihat setelah selama 3 bulan ini.
3: Kembali lagi yang saya katakan tadi, tubuh itu memiliki hak untuk bercerita. Bercerita tentang keluh kesah segala macam. Gak ada salahnya kok. Gak ada salahnya kita untuk bercerita, mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Bahkan ketika sharing session ada anak, mungkin masih remaja ya, remaja. Itu sampai meneteskan air mata, berarti kan terharu, terbawa suasana segala macam. Bapak, saya juga gak expect itu kak, gak expect kok sampai segininya,
2: sampai nangis
1: sampai dipeluk kakaknya.
3: Iya begitu. Jadi dramatis, mungkin dibilang dramatis, dramatis, tapi bukan didramatisir, tapi tidak begitu. Artinya kita hanya perlu hadir, duduk mendengarkan dan tidak menghakimi begitu.
0: Oke. Saking terharunya ya sampai meneteskan air mata. Kalau dari Kak Syafiq tadi kan membangun healing ini karena kok masjidnya tidak ramai dengan anak muda. Setelah ini perubahan apa sih Kak yang Kakak lihat selama 3 bulan ini? Baru berjalan 3 bulan tapi sudah ada perubahan yang Kakak rasakan.
2: Iya, alhamdulillah. Jadi karena kita yang mengatur ini semua, akhirnya kita jadi punya tempat. Nah, kita tentu kalau mau buat sesuatu kan kita butuh tempat. Nah, akhirnya masjid ini bisa menjadi salah satu tempat untuk kita buatkan kegiatan gitu. Okay. Tapi juga temanya tetap menarik bagi Gen Z, bagi anak-anak muda begitu. Yeah. Seperti kemarin contoh kita buat kajian. Kan sejauh ini memang kalau anak muda ini kalau udah dengar kajian itu agak berat mereka untuk melakukan kajian. Tapi karena kita buat semenarik mungkin, ada games-gamesnya sampai akhirnya mereka akhirnya minat untuk datang kajian, belajar bersama, terus kita main games bersama dan kita juga ibadah bersama sampai besoknya kan itu kita buat malam minggu. Okay. Malam minggu dan minggu paginya kita jalan-jalan sama-sama. Wow. Gitu.
0: Nah, ini menarik ya, bisa menjadi ide juga buat kita pemuda-pemuda yang agama lain mungkin untuk mengikuti seperti
1: bisa kolab nanti.
0: Iya, kolab bisa karena tidak jadi membosankan. Iya, karena jujur saja kalau anak muda zaman sekarang kalau dengar ibadah atau tadi kajian kayak aduh sepertinya membosankan dan bikin mau tidur. Mungkin di sini tidak ada ya di kota lain. Saya bukan berbicara tentang kita. Baik, pendengar kita akan masih dalam ngobrol bareng komunitas Bekawan Healing. Ayo setelah yang satu ini kita lanjut.

0: ayo.
1: Info.
2: Jadi ikut ayo.
0: Karena bau terpengaruh ya benar.
2: Gak apa-apa, ayo
0: ulang ya. Bakawan Healing.
3: Info.
0: Masih bersama Kak Faria, Kak Syafiq, dan Kak Noval. Kita sudah membahas banyak sekali tentang apa sih kegiatan dalam Bakawan Healing. Dari awal dia bangun, kenapa, dan apa saja kegiatan, siapa saja yang boleh bergabung. Nah, ini yang kita penasaran sekarang. Siapa saja sih yang boleh bergabung dengan komunitas Bakawan Healing? Ada batas umurnya tidak? Atau anak-anak juga boleh ini, Kak? Silakan, siapa yang menjawab.
4: Oke, baik. Untuk yang mau bergabung di Bakawan Healing, tentunya kita ada batasi juga.
0: Okay.
4: Ya, terutama mereka di remaja. Remaja ini ya SMA ke atas begitu.
0: Okay.
4: Nah, terus juga apa namanya, mereka yang mau belajar, yeah. Mereka yang mau apa healing bersama, tapi kita juga ada sesi-sesi yang untuk menceritakan tentang bagaimana sih keresahan anak muda begitu. Yeah.
0: Okay.
4: Jadi bukan sekedar kita bergabung terus main-main, tidak. Tapi kita di dalamnya ada belajar juga, ada tumbuh bersama begitulah kurang lebih.
0: Kalau Bakawan Healing kah ada jadwalnya tidak? Atau tiba-tiba nanti info di grup besok kita jalan-jalan atau seperti apa? Ada sudah ada tersusun jadwalnya setiap minggu atau seperti apa? Silakan.
5: Sebetulnya belum ada jadwal yang benar-benar tersusun, tapi sebisa mungkin kami membuat kegiatan dalam dua minggu itu pasti adalah kegiatan. Entah kita cuman ngobrol atau kayak sharing session di kafe kayak dongki gitu, atau kita jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan kita usahakan kayak ya, dalam satu bulan ada satu atau dua kali seperti itu.
0: Okay. Nah, ada pertanyaan ini, media atau kontak yang dapat dihubungi ketika ada yang mau bergabung bersama Bakawan Healing? Kanoval atau Kavaria, silakan.
2: Ada ya.
0: Yeah.
2: Ada di Instagram bisa menghubungi @bakawanhealing.
0: Okay.
2: Bisa di follow ya.
5: Di follow ya Instagramnya.
0: Kalau kontak masing-masing boleh di share.
5: Jangan. Kalau Ustadz Syafiq sudah ada di mana-mana. Jadi
0: sudah terkenal ya. Oke, baik, itu ya pendengar ya. Dan Bakawan Healing ini berada di WK Bubak. Tapi jalan-jalannya di luar WK Bubak. Yang paling jauh selama 3 bulan ini jalan-jalan kemana saja nih Kak Faria?
5: Di ya Tarakaha ya, itu masih Sumba Barat. Tapi lumayan ya, itu 1 jam lebih. Itulah paling jauh karena kita baru 3 bulan ya, tapi insya Allah soon kita punya beberapa planning. Asik. Pengen ke Sumba Timur juga. Amin. Atau Sumba Barat Daya yang lebih jauh lagi. Sama sebenarnya ada dari Sumba Barat dan Sumba Timur juga yang DM kayak, "Kak, ini boleh tidak dari Sumba Timur ikut?" Boleh banget. Jadi teman-teman dari Sumba Barat, Sumba bagian lain, Sumba bahkan Sumba Selatan pun kalau mau ikut boleh banget, asal bersedia ke sini karena kita baru ada di sini ya, di WK Bubak di Sumba Barat. Tapi tidak menutup kemungkinan insya Allah soon kita akan bisa ke Sumba Timur.
0: Amin. Kalau persiapan kita penasaran, apakah cukup repot persiapan misalnya membawa banyak orang harus ke sini ke sini? Itu persiapannya harus berapa hari Kak? Berapa hari sebelum kegiatan? Kan Oval, silakan, atau Kak Syafiq?
2: Enggak begitu ribet. Bahkan kayak kemarin cuman 2 hari tek-tek berangkat.
0: Wow. Memang relasinya sudah banyak ya di sini. Jadi makanya gampang.
2: Kan, sebelumnya kita sudah punya pengalaman masing-masing di Sumba. Okay. Jadi itu sebagai acuan, bahkan sebagai surveinya kita sharing di grup, ini bagus nih di sini nih untuk kegiatan kayak gini. Terus kadang kita kalau bersifat kajian, kita menyesuaikan soal event-event kayak kemarin Miracle of Dzulhijjah. Mungkin sih kita akan ngadain
0: Muharram.
2: Insyaallah tahun baru Islam
5: paling dekat ini ada Muharram
0: yang akan dilaksanakan. Kak Syafiq, ada yang mau ditambahkan?
4: Ya, tentu setiap agenda yang ingin kita lakukan itu penuh dengan pertimbangan, apalagi jalan-jalan kan kita bawa banyak orang. Itu jadi tentunya kita ada rapat untuk membicarakan bagaimana tempat ini baik atau enggak, aman atau enggak. Jadi akhirnya perjalanan kita ini betul-betul aman dan asik begitu okay. bagi teman-teman semua.
0: Oke, okay. Nah rapat itu ya tadi ya apa
5: setiap Rabu.
0: Oke, okay. Jadi kalian rapat setiap hari
5: Rabu. Paling sering hari Rabu. Dan sebenarnya itu semua kita bisa lakukan itu karena Allah mudahkan.
0: Iya. Karena dengan kesibukan Allah. Masing-masing ya, kesibukan masing-masing ya, dapat berkumpul untuk bakalan healing itu luar biasa luar dan biasa. Ada pengorbanan di dalam situ. Nah, pendengar itu tadi ya tentang bakalan healing yang sangat menarik yang sampai saya juga tertarik untuk bergabung nanti. Ternyata bisa juga nih.
5: Iya, boleh. Mengikuti.
0: Pas jalan-jalan ya, jangan batu. Oke. Okay. Nah, saya mau tahu dari masing-masing sekarang mungkin dari Kak Noval dulu sebelah kiri. Harapannya untuk bakalan healing untuk generasi muda di Sumba ke depan seperti apa kalau dari kakak?
2: Terima kasih untuk harapan ke depannya terkait bakalan healing ya. Bakalan healing adalah ruang untuk tumbuh bersama. Mari kuatkan iman dan gak usah bersedih karena hamba pasti setiap hamba pasti ada rintangannya. Kita saja yang bagaimana menyikapinya begitu. Jadi bakalan healing hadir untuk semua generasi Z khususnya ya, yeah. Gen Z untuk bisa tumbuh bersama.
0: Oke, okay. Kak Syafiq silakan kan.
1: Terjemahan instan ke berbagai bahasa dengan satu klik. Kelola pasar internasional tanpa harus terus-menerus mengganti platform. Dapatkan terjemahan yang akurat, cepat, gratis, dan tanpa batas yang secara otomatis disesuaikan dengan perbedaan setiap wilayah. Jika Anda menjalankan bisnis e-commerce internasional, coba dolar.

0: 9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
1: Ya, FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob.
1: Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: itu sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkaro, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencari

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak?
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Aduh Mama Amai, kenapa semua udah kayak arang tempurung begini sensiongi?
1: Aduh toh, saya panggang semua itu makanan tadi di rumah, makanya kurang arang tempurung semodel ini.
0: Hai, apa salah beli minyak sudah ya? Sudah banyak yang murah sekarang itu, minyak-minyak curah.
1: Aduh itu sudah Mama Inai, saya niat mau beli tadi, tapi punya mahal lagi. Belum cari ini minyak sudah kayak cari jarum di jerami. Minyak curah yang di botol-botol kemasan itu kok.
0: Iya toh Mama Ina, murah sekali itu, lumayan toh.
1: Wih Mama Ina ada beli jo, hati-hati oh Mama Ina, saya kemarin sudah coba beli itu minyak. Tapi baru pakai satu hari seputih-putih kayak busa itu yang warna minyak. Berbau lagi, sepakut pakai, jangan-jangan sakit kita perut kalau kita makan.
0: Aduh iya koi, saya jadi takut lagi Mam Amai.
1: Wih itu Sumam Ina, sekarang ini sudah muncul minyak-minyak baru. Ada juga minyak yang bagus, tapi kita sebagai pelanggan kalau beli harus hati-hati juga Mam Ina eh. Makanya saya tidak sembarang beli minyak, mendingan agak mahal sedikit ya. Tapi sehat Mam Ina, atau tidak sekali-sekali kita panggang atau rebus sudah makanan. Hitung-hitung, terhindar toh dari kolesterol.
0: Iya juga Mam Amai, mending begitu. Itu sudah, kita harus pintar pilih mana minyak yang bagus, mana minyak yang abal-abal. Asal jangan sampai kayak arang tempurung begini saja.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, dan teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Aku jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini, mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Sebentar, kelas 1.
10: Kelas 1 SD?
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah ke sekolah ini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak pendidikan. Sebenarnya orang ini baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu, alasan mau ke sekolah di sini?
11: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, sekolah.
12: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
14: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
15: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
16: Terlihat banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
17: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
18: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Udah gak kuat nih, Yud.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
2: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
1: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
2: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
1: Rita, bukan soal bayar rekening.
2: Terus, apanya dong, Kak?
1: Dengan mematikan 1 lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
2: Nih, aku matiin.
1: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
3: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Dengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Saya Naomi yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pada Sabtu 4 Juli 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa, di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara Timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: menarik seputar dunia sepak bola. Arti Bola Pro 2.
1: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chegou!
2: Ketika berbicara tentang Piala Dunia FIFA, ada satu negara yang memiliki catatan luar biasa, Brasil. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Brasil tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia. Ya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia FIFA. Dari generasi ke generasi, negara Samba terus hadir menghiasi panggung sepak bola terbesar dunia. Selama perjalanan panjang itu, Brasil juga mencatat sejarah sebagai tim tersukses di Piala Dunia dengan 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Dari era legenda seperti Pele hingga bintang modern seperti Neymar, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain berbakat yang memikat dunia. Konsistensi inilah yang membuat Brasil dijuluki sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Sejak 1930 hingga hari ini, Brasil tetap menjadi penghuni setiap Piala Dunia FIFA, sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh tapi
1: kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja
2: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
7: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamaran NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari KWH meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.

102 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan gol balasan dari Tanjung Verde atas Argentina, teman Pro 2. Sekarang kedudukannya sama ya, satu sama. Ih, seru sekali ini. Angel mendengarkan ya teriakan-teriakan dari para fans Argentina, apalagi Tanjung Verde yang pastinya teman Pro 2 saat ini sementara berlangsung perhelatan atau dari Piala Dunia 2026 di mana KP Verde atau Tanjung Verde sedang melawan Argentina. Dan gol Messi membawa Argentina mengungguli Tanjung Verde di babak pertama. Dan sekarang dibalas langsung oleh Tanjung Verde untuk satu sama. Ya aduh, ini kira-kira ini sengit juga ya. Kalau mau dibilang Tanjung Verde ini pertama kali, tapi mereka betul-betul teman Pro 2 menunjukkan taring mereka. Dan yang pasti ini tidak bisa dianggap sepele oleh Argentina. Kita bakal update juga terkait dengan apa saja yang masih akan terus terjadi selain dengan perhelatan Piala Dunia 2026. Nah, teman Pro 2, ini juga kalau kemarin-kemarin kan informasi terkait dengan e-commerce yang nantinya juga akan dikenai PPN ya teman Pro 2. Nah, dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, pedagang yang memindahkan transaksi dari marketplace ke website pribadi atau media sosial atau WhatsApp tetap tidak akan lepas dari kewajiban membayar pajak. Nah, dari Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan perpindahan kanal penjualan tersebut ya sah-sah aja katanya. Ini sebagai bagian dari strategis bisnis masing-masing wajib pajak. Tapi yang pasti kalau dari otoritas pajak tetap mengawasi kepatuhan perpajakan dari platform apapun yang digunakan untuk bertransaksi. Dan yang pasti DJP memiliki mekanisme tersendiri untuk meninjau kewajiban pajak, wajib pajak dari kanal penjualan manapun ya. Dan yang pasti mereka juga punya channel untuk mereview kewajiban perpajakan dari channel apapun si wajib pajak melakukan transaksi, teman Pro 2. Jadi penegasan ini muncul bersamaan dengan penunjukan 4 marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli ya sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPH pasal 22 mulai 1 Juli kemarin dengan besaran pungutan 0,5% dari peredaran bruto bagi pedagang yang dikenai oleh ketentuan tersebut. Gimana nih? Mungkin ada dari antara teman Pro 2 juga yang memang menjalankan bisnis usahanya di marketplace. Apakah memang sudah ada? Kamu juga udah mulai menerapkan atau nanti mungkin di akhir bulan dulu ya baru kita tahu hasil dan dampaknya itu seperti apa?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kesal karena terbangun di malam hari akibat dengungan suara nyamuk di sekitar telinga. Kamu mungkin bertanya mengapa nyamuk senang terbang di sekitar telinga dan mengganggu tidur kamu. Dilansir dari Life Science, suara dengungan nyamuk berasal dari nyamuk betina yang sedang mencari makanan. Area sekitar kepala adalah area yang banyak memproduksi karbon dioksida dan ini merupakan aroma yang disukai nyamuk. Selain itu, telinga juga merupakan salah satu bagian tubuh yang paling kotor dan ini disukai oleh nyamuk. Setelah terbang menemukan mangsanya, nyamuk betina akan menggunakan sensor rasa di kakinya untuk memastikan bahwa manusia atau hewan yang dihinggapinya memiliki cukup darah. Saat terbang, nyamuk mengepakkan sayapnya sekitar 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Meski terdengar mengganggu di telinga manusia, dengungan yang dikeluarkan nyamuk betina ternyata menjadi daya tarik bagi nyamuk jantan. Nah, berikut ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menghindari nyamuk ketika tidur. Pertama, hindari mengenakan bagian berwarna gelap untuk tidur, karena nyamuk tertarik pada warna gelap. Kedua, mandilah sebelum tidur. Ketiga, selalu konsumsi makanan dan minuman yang sehat, yang tidak mengandung banyak lemak dan alkohol. Keempat, tidur di bawah kipas yang bergerak. Kelima, kamu bisa meletakkan tanaman seperti lavender, rosemary, dan catnip di kamar kamu, karena ini bisa menolak nyamuk secara alami. Keenam, tidur menggunakan kelambu atau gunakan bahan kimia pencegah serangga secukupnya jika dirasa perlu.
2: Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, buat pagi kamu semakin seru. Nah, ada kabar baik juga untuk teman-teman yang baru aja diwisuda menjadi calon atau sarjana guru. Dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut pemerintah akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil guru 2027. Jadi langkah ini diambil untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar yang ada di Indonesia. Jadi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Abdul Muti juga menyinggung jumlah kekurangan guru di Indonesia saat ini yang mencapai 561 ribu orang. Dan tentunya untuk mengatasi hal ini, pemerintah juga akan membuka penerimaan dan mengangkat guru yang berstatus PNS untuk nantinya ditugaskan di daerah yang mengalami kekurangan.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Titi, sini dulu kau.
1: Ya apa? Aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan, Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.